0: Mengulas isu sekolah daif di Sabah, Datuk Seri Fadlina berkata kemajuan pelaksanaan projek berkenaan berada pada tahap baik dengan sebahagiannya telah siap dibina, manakala selebihnya masih dalam fasa pembinaan serta pra-pelaksanaan.
1: Kita akan pastikan tumpuan kita ini diberikan terus untuk memastikan sekolah-sekolah daif dapat kita baiki secepat mungkin untuk manfaat anak-anak kita khususnya.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq, daripada 416 sekolah yang dikenal pasti untuk penggantian penuh, 245 sekolah telah siap sepenuhnya, manakala 63 sekolah sedang rancak dibina di lapangan. Pemantauan rapi secara berterusan terus dilaksanakan bersama pihak berkaitan termasuk Jabatan Kerja Raya JKR Sabah bagi memastikan projek naik taraf sekolah daif ini berjalan lancar. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sabah menjadi penerima peruntukan tertinggi di seluruh negara bagi program inisiatif kemudahan rakyat IKR dan projek kecil dengan jumlah keseluruhan RM582.29 juta membabitkan 2,301 projek sejak 2023. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata bagi tahun 2026 sahaja Sabah diperuntukkan RM113.3 juta bagi pelaksanaan 481 projek.
3: Perbelanjaan yang peruntukan yang kita telah letakkan sekitar RM1.56 bilion yang mana kita agihkan ke seluruh negara melalui proses permohonan sama ada agensi ataupun yang lebih penting adalah daripada pengadu rakyat biasa.
0: Akmal ditemui pemberita selepas melawat projek naik taraf jambatan kayu kepada separa konkrit di Kampung Kalansanan Inanam. Jambatan sepanjang 70 meter bernilai RM199,508 hasil permohonan penduduk menerusi sistem IKR siap pada Januari lepas. Dalam pada itu, Akmal berkata ekonomi biru Sabah berpotensi jadi agenda nasional sebagai antara pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara. Beliau berkata Kementerian Ekonomi berpandangan Sabah mempunyai potensi besar dalam sektor ekonomi biru yang wajar diteroka secara lebih menyeluruh. Ia termasuk melihat peluang ekonomi berasaskan sumber dan ekosistem laut yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya tahan kehidupan rakyat. Menurutnya, agenda ekonomi biru tidak seharusnya dilihat sebagai agenda Sabah semata-mata. Sebaliknya, perlu dipertimbangkan sebagai salah satu keutamaan di peringkat nasional. Agenda pembaharuan industri teksi terus diperkukuh menerusi program pembaharuan teksi madani nasional. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, program memberi tumpuan bukan sahaja kepada pembaharuan kenderaan, malah aspek keselamatan, perlindungan sosial, kesejahteraan pemandu serta peluang meningkatkan pendapatan. Beliau ditemui pada program pembaharuan teksi madani nasional di Kota Kinabalu. Dalam kemudahan antara kemudahan diketengahkan termasuklah skim Perkeso, proses permohonan lesen, peluang pendapatan menerusi platform e-hailing serta pakej pembiayaan kenderaan baharu. Pelaksanaan program pembaharuan teksi madani nasional memberi nafas baru kepada lebih 28,000 pemandu pengangkutan awam dan e-hailing di Sabah menerusi tawaran pembiayaan kenderaan serta perlindungan sosial yang lebih kukuh. Inisiatif ini disambut baik pengusaha pengangkutan awam di Sabah yang disifatkan sebagai platform terbaik menaik taraf perkhidmatan dan kebajikan pemandu. Ikuti reaksi Jimmy Wong, Muhammad Iskandar Al-Hizam dan Muhammad Hazali Armawan.
4: Kita pun dapat macam mana cara untuk memohon untuk membantu kita punya e-hailing. Ini sudah ada satu peluang untuk kita upgrade.
5: Manfaat yang saya dapat dalam program ini ialah dapat mengenal pasti benefit-benefit yang ditawarkan oleh Perkeso dan cara ataupun peraturan yang kami perlu tahu untuk dapatkan teksi madani nasional ini.
6: Sebab dia punya package-package dan yang ditawarkan lah oleh kerajaan. Kalau dari segi penjimatan minyak dan harga juga boleh membantu dari segi driver jugalah.
0: Hasil pelaksanaan operasi berterusan Batalion 21 Pasukan Gerakan Am PGA Keningau merekodkan pelbagai rampasan bernilai lebih RM36 juta ringgit sejak Januari hingga September ini. Pegawai Pemerintah Batalion 21 PGA Keningau, Superintendent Hairun Nizam Rashid berkata, 82 suspek terdiri daripada 75 lelaki dan 7 perempuan turut ditahan sepanjang tempoh tersebut.
7: Fokus kami adalah menghalang pencerobohan, kemasukan parti dan juga jenayah rentasan padan. So itu yang kita harap dapat kerjasama daripada masyarakat sekitar lah untuk sama-sama Batalion 21 PGA ini membantu memastikan kedaulatan negara di negeri Sabah ini sentiasa terpelihara.
0: Hairun Nizam ditemui pemberita selepas penutupan kejohanan bola sepak Piala Pegawai Pemerintah Batalion 21 PGA Keningau 2026. Beliau berkata PGA akan terus mempertingkat operasi dari semasa ke semasa bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman di seluruh kawasan. Tanggungjawabnya terus terpelihara. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah harap isu pemberian 40% diselesaikan segera. Elemen citra Sabah dalam kurikulum sekolah mulai tahun depan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia.

0: hujung minggu kata. Jom layan Bah Hujung Minggu. Lebih relax, lebih padu. Salah kenapa?
1: Ya, sanikan apa yang bersamamu. Terima kasih kekal beribu dan berinformasi bersama kami untuk hujung minggu ini di sanikan apa yang bersamamu. Dan kalau pukul 8 pagi tadi, kita telah pun dengarkan bersama berita Sabah FM dan kembali bersama kami di sanikan apa yang bersamamu. Untuk jam yang seterusnya ini, kami hujung minggu akan menghiburkan anda menerusi Bah Hujung Minggu, ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria. Salam-salam hujung minggu anda kepada kami di Facebook Sanikan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Okey. Selamat bekerja kita ucapkan kepada kawan-kawan pendengar yang baru saja memulakan tugasan untuk hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya. Dan begitu juga untuk kawan-kawan yang dengar Sanikan FM yang mungkin baru saja memulakan perniagaan, bermula pukul 8 pagi tadi. Selamat berniaga kita ucapkan. Semoga perniagaan kali ini laris manis, insyaAllah, ya. Dan kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu diucapkan. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang dituju. Dan anda lupa juga untuk kawan-kawan yang dengar Sanikan FM sekarang ini yang berada di rumah, yang tengah bercuti, yang tengah beristirehat. Kita harapkan cuti yang diberikan kepada anda dapat dimanfaatkan dengan sebaik yang mungkin bersama-sama dengan insan yang tersayang. Dan jangan lupa juga untuk anda luangkan 10 minit bersama-sama dengan anggota keluarga anda untuk mencari dan juga memusnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Ujung-ujung minggu ni, kalau tiada aktiviti, bolehlah luangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit, ya, bersama-sama dengan anggota keluarga untuk bersama-sama membersihkan persekitaran rumah anda agar bebas daripada nyamuk Aedes. Okey, di sana kan FM untuk pagi ini, banyak lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Dan banyak lagi lagu-lagu hiburan ujung minggu akan kami siarkan untuk hari ini. Jadi jangan ke mana, kekal beribut dan berinformasi bersama kami. Terbaik di sana kita FM bersamamu Bah Hujung Minggu. Bah Hujung Minggu, Sabtu dan Ahad.

menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersamamu. Tular Bah. Tular di media sosial, hangat di udara. Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: Sanakan FM, layan lagu-lagu orang kita.

0: Sarakan FM bersamamu.
1: Ya, Sarakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus berhibur dan juga berinformasi bersama kami menerusi siaran Sarakan FM. Seperti biasa dipancarkan menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan anda boleh dengar juga ya siaran Sarakan FM menerusi aplikasi RTM Klik dan juga portal Radio RTM. Baik. Orang ramai di sekitar Sandakan adalah ditegaskan ya untuk tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara. Di mana pembakaran terbuka bukan sahaja mencemarkan udara dan juga membahayakan kesihatan, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius ya. Dan pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambah kesan lebih buruk terhadap alam sekitar. Dan bersama kita ambil tahu di bawah Seksyen 29A dengan 2 atau 29B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan, atau tindakan mahkamah denda sehingga RM500,000 ataupun penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar. Hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta. Okey, banyak lagi maklumat semasa kini dibawakan selepas ini. Jadi kekal berhibur, kekal berinformasi bersama kami Sarakan FM bersamamu.
2: Lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
3: Happy holiday weekend everybody.
4: Okay.
5: We're about to ride out.
4: That's right.
6: You know what that means.
2: Sarakan FM bersama.
5: Let's go.
4: Yeah.
6: Okay, give it to me.
5: Get it. Bersama.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: RTM klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Bah, hujung minggu. Oh yeah. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM klik. Lebih maklumat dan hiburan. Bah, hujung minggu. Serangan FM.
1: Ya, bahu jumpa ke Sarikan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar Sarikan FM di mana pun anda berada. Yang dengar Sarikan FM menerusi frekuensi cuai ini 90.1 MHz. Dan juga yang dengar menerusi penstriman langsung di aplikasi RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Baik, sekejap lagi pukul 9 pagi kita akan ikuti bersama utama 9 pagi. Dan selepas itu kembali semula bersama kami di Sarikan FM bersamamu. Pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami salurkan kepada anda. Dan juga ada lagi susunan lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda untuk hujung minggu ini. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sarikan FM bersamamu. Banyak lagi cerita menarik selepas ini. Jadi jangan ke mana, kekal bersama kami Sarikan FM bersamamu. Bahujung minggu. Bahujung minggu Sabtu dan Ahad.
2: Korang boleh pergi. Baby, aku ada tight.
3: Dengan pagi hingga Sabtu tengah hari. I'm so in
1: love with you. Baby, calm down. Sarikan FM bersamamu.

0: Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palem pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung di ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan dua hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi Wirasami, New Delhi, RTM.
0: Terima kasih Vimala. Perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyambut baik kenyataan bersama oleh Menteri-Menteri Luar 12 negara barat berhubung langkah-langkah yang diambil terhadap penempatan haram Israel. Langkah tersebut mencerminkan perubahan yang sudah lama tertangguh dalam pendekatan beberapa negara barat dan kini perlu disusuli pelaksanaan yang tegas. Beliau secara khusus mengambil maklum Britain, Kanada dan Perancis akan memperkenal langkah-langkah bagi menyekat perdagangan barangan dari kawasan penempatan haram Israel, sekaligus menyertai beberapa negara Eropah yang telah pun mengambil langkah sedemikian. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Ia termasuk menyokong peningkatan keluaran dalam negara kasar serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik nasional. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Plan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Otomotif Negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baru serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Sistem kelayakan haji baru diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Dalam pada itu, pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai pencapaian TH. Meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Seramai 101 pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kini ditempatkan di luar agensi tersebut sebagai antara mekanisme pengesanan awal risiko rasuah, salah guna kuasa dan ketirisan dalam sektor awam serta syarikat berkepentingan kerajaan. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan penempatan itu membolehkan pegawai SPRM bertindak sebagai mata dan telinga dalam organisasi terbabit, termasuk mengenal pasti kelemahan tata kelola sebelum ia berkembang menjadi isu lebih serius. Susulan perkembangan bentuk jenayah dan penggunaan teknologi yang semakin canggih, warga polis Kuala Lumpur diseru sentiasa peka terhadap lanskap keselamatan yang semakin kompleks. Demikian menurut Ketua Polis, Datuk Fadil Marsus.
2: Dalam melaksanakan tugas, kita hendaklah mengutarakan aspek kepantasan, ketepatan, profesionalisme dan keberkesanan. Pada masa yang sama, penggunaan teknologi, analisis data dan perkongsian maklumat hendaklah dimanfaatkan secara optimum bagi meningkatkan keupayaan pasukan dalam mencegah dan membentras jenayah.
0: Dato' Fadil Marsus.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima

0: lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Pada tujuh minggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you know
2: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby, aku ada type.
3: 6 pagi hingga 1 tengah hari. I'm so in love
1: with you. Baby, calm down. Sanakan FM bersamamu. Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus dengar Sanakan FM di manapun anda berada, ya. Dan pastinya menerusi bahujung minggu untuk hari ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami bawakan selepas ini. Dan salam-salam yang telah pun dihantarkan oleh kawan-kawan di Facebook Sanakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Sanakan FM akan terus kami bacakan seketika nanti, ya. Anda yang berada di luar kawasan boleh dengarkan siaran Sanakan FM dengan audio yang lebih jelas menerusi aplikasi RTM Click. Dapatkan aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. Terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Sanakan FM bersamamu bahujung minggu.
0: Bahujung minggu. Sanakan FM bersamamu.

karaoke untuk penjimatan dan mengurangkan bahang haba. Barulah rumah rasa sejuk. Tips sejukkan rumah ini daripada saya, Abang Syaf dan Senangkan FM bersamamu. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Senangkan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Pak Hujung Minggu, Sanakan FM bersamamu. Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengan Sanakan FM di mana pun anda berada. Kami menghargainya. Baik, anda masih lagi bersama saya di konti waktu ini, Asnita Sulaiman, di Jazz Bukan Alang-Alang. Okey, salam juga buat semua pendengar setia Sanakan FM, di mana pun anda berada, terutama sekali kepada yang sedang berniaga. Selamat mencari rezeki. Yang mungkin baru buka gerai, buka kedai, jaga kedai, ataupun baru masuk di dapur, yang menyusun-nyusun barang, atau juga yang membuat pengantaran, ataupun mungkin sekarang ini sedang melayan pelanggan. Kami di Konti Sanakan FM, dan hari ini saya mau kirim semangat juga untuk kamu semua ya. Kalau hari ini pelanggan belum lagi ramai, jangan kasih turun semangat. Okey, mana tahu lepas ni ada rezeki datang bertalu-talu pula kan. Yang penting terus senyum, layan pelanggan dengan baik, dan jangan lupa pasang Sanakan FM kuat-kuat. Mana tahu lagu-lagu yang kami siarkan ni lagu-lagu yang menjadi kegemaran pelanggan-pelanggan anda pula kan. Okey, seperti yang kita dah maklum, di mana berniaga ni memang ada jugalah naik turunnya kan. Kadang-kadang jualan laju, kadang-kadang perlahan, tapi setiap usaha pasti ada hasilnya. Jadi semoga semua urusan dipermudahkan, jualan makin laris, laris manis, pelanggan makin ramai, dan rezeki makin bertambah, insyaAllah. Dan kami juga di Sanakan FM mengucapkan terima kasih sebab anda terus setia dengar Sanakan FM sambil anda berniaga. Okey, Sanakan FM bersamamu, teman setia anda mencari rezeki, insyaAllah. Baik, ada lagi akan kami bawakan kepada anda selepas ini, dan salam-salam yang diterkan di Facebook dan juga menerusi Facebook Sanakan FM dan juga WhatsApp Sanakan FM ya. Saya akan bacakan. Jadi jangan ke mana, kekal bersama-sama kami, Sanakan FM bersamamu. Bah, Hujung Minggu. Selamat pagi.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Okay, Sanakin FM bersama Muthiwari Gazi. Muthiwari Gazi kekal dengar Sanakin FM di manapun anda berada. Baik, tahukah anda ya, di mana nyamuk Aedes boleh membiak dalam air yang bertakung walaupun sedikit. Ha, malah boleh membiak nyamuk Aedes ini pada penutup botol yang kecil sekalipun. Jadi jangan ambil mudah kerana nyamuk ini adalah punca kepada penyakit berbahaya, contohnya seperti denggi. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Periksa kawasan rumah setiap minggu, buang air yang bertakung dalam pasu, tayar lama dan juga bekas yang terbiar. Okey, tutup rapat tempat simpanan air anda dan pastikan longkang di persekitaran rumah sentiasa bersih dan juga tidak tersumbat ya. Jadi ingat, tiada Aedes maka tiadalah denggi. Jadikan amalan ini sebagai rutin kita bersama dengan anggota keluarga demi keselamatan keluarga dan juga komuniti. Luangkan 10 minit seminggu untuk bersama-sama dengan anggota keluarga untuk membersihkan kawasan persekitaran rumah anda ya. Jadi ingat sekali lagi, tiada Aedes, tiadalah denggi. Baik, ada lima maklumat semasa yang dibawakan selepas ini. Kekal dengar Sarikan FM bersamamu. Baru Jumizu Sarikan FM bersamamu.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ya, bahu cuma kita sana kena FM bersama macam mereka kasih terus kekal dengar dan juga beribu bersama kami dan berinformasi di sana kena FM bersama untuk hari ini hari Sabtu dan nantikan sekejap lagi bermula 10 pagi sampai 12 tengah hari istimewa untuk hujung minggu ini. Kami akan bawakan kepada anda Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu hiburan terpenti selama 2 jam dan saya akan bersama dengan anda semula bermula pukul 12 tengah hari nanti ya. Jadi jangan ke mana, kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami Sanikan FM bersamamu. Zone Music.

0: Zona Music, lebih music berbanding biasa.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music, Zone Music, lebih music berbanding biasa.

0: bersama sekarang di WhatsApp Sandar FM 019-589-5858. Sandar FM bersama.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandar FM bersamamu.

0: Zone Music.
1: Bahu Cemigo, Sabtu dan Ahad.
2: This is the

0: dengarkan pelbagai genre lagu di Sarangan FM.
1: Sony Music.
0: Lebih muzik berbanding biasa. Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik.
2: Sony Music.
0: Sony Music.
1: Lebih muzik berbanding biasa.

Pagi sekarang di WhatsApp Sandar Kedah FM 019-589-5858. Sandar Kedah FM.

0: Dengarkanlah lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.
1: Kamu orang mau dengar ke ini lagu tidak berhenti-berhenti? Bah, sini dia punya masa. Zone Music.

kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sambakan FM bersamamu.

0: malam.
1: Sarakan FM bersamamu.
0: Tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan Bah Hujung Minggu.
2: Lebih relax, lebih
0: padu. Sarakan FM bersamamu.
1: Ya, Sanikan FM bersamamu. Selesai kami bawakan kepada anda hiburan terbenti menerusi Zone Music untuk hujung minggu ini. Hari Sabtu, apapun terima kasih anda yang terus dengan Sanikan FM di mana pun anda berada dan sebelah sini. Banyak lagi perkongsian semasa akan kami bawakan kepada anda dan salam-salam yang datarkan di Facebook Sanikan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Sanikan FM akan saya bacakan juga. Jadi jangan ke mana, kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami Sanikan FM bersamamu.
0: Lebih relax di hujung minggu. Bah Hujung Minggu.
3: Happy holiday weekend everybody. Party,
0: party. Bah Hujung Minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Bah Hujung Minggu.
4: Yeah, okay.
5: We about to ride out.
4: That's right. You know what that means.
0: Sanagan FM bersama.
5: Let's go.
4: Yeah.
0: Okay, give it to me.
5: Get it.
6: Doa terhindar dari kemiskinan. Bismillah.

Entah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tidak ada Tuhan selain.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

Jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita orang yang bermanfaat kepada diri kita, kepada ahli keluarga kita, kepada siapa sahaja yang melihat kita. Mudah-mudahan mereka mendapat kebaikan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Surah Ali Imran ayat 110. Sidang pendengar yang mulia, ketahuilah saudara dan saudari, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan yang menyampaikan kebaikan dan menjadi sebab terhentinya keburukan dan kejahatan. Dakwah atau amar ma'ruf, yaitu menyuruh berbuat baik, nahi mungkar, melarang berbuat jahat. Salah satu tanggungjawab besar terutamanya untuk istri, anak-anak dan keluarga terdekat serta masyarakat yang aman damai, untuk memastikan keselamatan kepada semua, tidak kira bangsa, kaum dan agama. Menyampaikan mesej dakwah hari ini perlu juga melihat kepada beberapa pendekatan yang sesuai dengan arus kemodenan. Salah satu platform dakwah kini iaitu melalui sebaran media TV, stesen radio atau dengan sosmed yang dengan begitu cepat menyebarkan maklumat, apatah lagi menyebarkan mesej-mesej yang baik. Sudah pasti perkara ini adalah perkara yang terpuji dan yang menjadi satu keperluan di masa kini, dan pasti ada pahala dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira siapa sahaja, setiap kebaikan yang kita sebarkan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithl ajr fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia akan memperolehi pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan mereka yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu. Berhibur dengan lagu-lagu antarabangsa dalam Extra Musica. Extra Musica.
1: Ya, berhujung minggu Sanakan FM bersamamu untuk hari Sabtu ini. Dan sampai masanya untuk kami bawakan kepada anda segmen yang seterusnya, iaitu segmen terakhir menerusi berhujung minggu Extra Musica. Okey, di mana menerusi segmen Extra Musica ini, kami akan hiburkan anda dengan lagu-lagu antarabangsa sampai pukul 1 tengah hari ya. Sama-sama kita berhibur menerusi Extra Musica untuk minggu ini. Sama-sama juga saya akan kongsikan maklumat dan insyaAllah saya akan bacakan salam-salam yang anda tarikan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp Sanakan FM ya. Jadi jangan ke mana, kekal beribut bersama kami menerusi Extra Musica Sanakan FM bersamamu.

0: menghibur dengan lagu-lagu antara bangsa dalam Extra Musica. Extra Musica.
1: Ada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah. Tapi lepas.

0: diam itu tanda seseorang sudah menang atas emosinya sendiri. Pesanan ini daripada saya, Bella Shah, dan Sandakan FM bersamamu.
1: Extra Musica setiap hari Sabtu 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

0: Ya, Bauju Minggu Sana Gini FM bersama mu. Terima kasih kekala dengar dan beribur bersama kami hujung minggu ini dan bersama saya kita tu jam yang terakhir menjadi siaran Bauju Minggu hari ini, hari Sabtu 12 September 2026 ya. Dan jangan lupa untuk anda saksikan Silang Budaya Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa, untuk edisi Sabtu kali ini bersama dengan DJ NY yang pukul 3 petang ini ya, akan membawakan topik tarikh kita langkah dari pelbagai negeri. Anda boleh saksikan Silang Budaya menerusi live di Facebook Sana Gini FM bersamamu. Selain berdengar menerusi siaran Sana Gini FM 90.1 MHz dan juga menerusi penerimaan langsung di aplikasi RTM Click. Okey, ini dia Silang Budaya untuk hari ini, dibawakan kepada anda, tarikh kita langkah dari pelbagai negeri. Okey, kekal bersama kami di Sana Gini FM bersamamu bahujung minggu.
1: Extra Musica setiap hari Sabtu 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

0: kita dengan apa yang kita lihat di media sosial. Boleh bahkan pesanan ini daripada saya, Abang Syaf dan Seragam FM bersamamu. Extra Musica. Extra Musica.
1: Hello, may I have one to be on now? La la la.

0: pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Bahujung Minggu, Serangan FM bersamamu.
3: Ya, bahujung minggu Serangan FM bersamamu. Nampaknya sampai di sini pertemuan kita ya, melalui siaran Serangan FM untuk hari Sabtu ini 12 September 2026. Dan apa yang diharapkan, agar dapat juga maklumat yang dibawakan, dapatlah kita kongsikan bersama. Dan semoga anda terhibur dengan apa juga rangkaian lagu yang disiarkan sepanjang 7 jam yang pertama kita bersama melalui siaran Serangan FM untuk hari ini ya. Dan nantikan sekejap lagi tepat pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti bersama utama 1 tengah hari. Dan untuk ke santai hujung minggu, 6 jam yang seterusnya di Serangan FM, anda akan ditemani oleh rakan tugas yang seterusnya bersama dengan DJ NY. Abang pun terima kasih untuk rakan teknikal Hasbi Selamat dan juga Sazir Ibin. Ada rakan tugas Encik Azhar Yusof. Dan teruskan bersama-sama kami di Serangan FM bersamamu, kerana selepas ini banyak lagi maklumat ataupun informasi dan juga lagu-lagu hiburan akan terus menghiasi siaran Serangan FM untuk hari ini, hari Sabtu 12 September 2026. Jadi kekal bersama kami di Serangan FM bersamamu.
1: Bahujung Minggu, bersamamu.

Berita seterusnya, seorang lelaki berusia 31 tahun ditahan selepas disyaki membunuh ibunya di sebuah rumah sewa di Kampung Katagayan, Tambunan, Kota Kinabalu, Sabah. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintenden Irwansyah Abdul Basir berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian membabitkan wanita berusia 56 tahun itu kira-kira 2 petang semalam. Siasatan awal mendapati mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan dipercayai disebabkan senjata tajam. Kes disiasat ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perhilitan Terengganu berjaya menangkap seekor gajah jantan liar yang berkeliaran di Kampung Kolam, Ajil, Kuala Berang. Pengarahnya Dennis Tan Chun Yung berkata, gajah itu ditangkap 6 anggota perhilitan sebelum ditambat di lokasi sama kira-kira 5.30 petang semalam. Pemerhatian awam mendapati gajah itu dalam keadaan stabil dan sihat, namun pemantauan berterusan akan dijalankan sehingga operasi pemindahan dilaksanakan. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang kini di New Delhi bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS mencadangkan penubuhan syarikat insurans semula kumpulan itu dengan modal permulaan $10 bilion. Beliau mengutarakan idea itu dalam ucapan di Forum Perniagaan BRICS untuk menampung risiko projek infrastruktur dan tenaga utama serta meningkatkan keyakinan sektor swasta. Pezeshkian telah menggesa penggunaan mata wang negara digalakkan untuk pembayaran perdagangan dalam kalangan ahli BRICS. Gempa bumi berukuran 6.5 pada skala Richter melanda Kepulauan Seribu, Jakarta awal pagi tadi dengan gegaran dirasai di ibu negara Republik itu dan bahagian Jawa serta Sumatera. Pengarah gempa dan tsunami Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Dr. Wijayanto berkata gempa bumi itu berpusat di Laut Jawa 69 km timur laut Kepulauan Seribu, Jakarta pada kedalaman 368 km. Gempa bumi tersebut berlaku selepas gempa bumi berukuran 6 magnitud melanda laut bandar di timur Indonesia petang semalam. Sementara itu, beberapa pintu masuk pelancong di Gunung Bromo di Jawa Timur Indonesia ditutup selepas kebakaran tercetus di Sawana Pengol. Menurut Ketua Lembaga Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Taja Nugara, penutupan itu sementara menunggu pihak berkuasa menilai keselamatan di lokasi terjejas. Pelancong masih boleh mengakses Gunung Bromo sehingga laut pasir manakala lembah watangan Sawana masih ditutup. Ketua Badan Pencegahan Bencana Wilayah Jember AD Budi Susilo berkata, kebakaran belum dapat dipadamkan sepenuhnya dengan angin kencang menghalang usaha pemadaman. Beralih ke sukan, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosli semakin menghampiri tahap kecergasan terbaik dan yakin mampu mencapai kondisi terbaik menjelang saingan sepak takraw sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan ini. Muhammad Shahir berkata prestasinya menunjukkan perkembangan positif terutama dalam tempoh seminggu terakhir ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka kerjasama baharu di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Masa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Santai hujung minggu. Satu dengan hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.

0: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody. Party.
0: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu. Okay.
2: We about to ride out.
3: That's right. You know what that means.
0: Sarangan FM bersama.
2: Let's go.
3: Yeah. Okay, give it to me.
0: Yeah.
2: Okey, assalamualaikum. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1 bersama dengan saya Dorke Yusof, DJ NY menemani anda waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang bersama kami melalui penstriman langsung di RTM Click di mana-mana sajalah anda berada waktu ini ya. Kita akan berkongsi nanti informasi ataupun program-program yang berlangsung di sekitar Sandakan ini. Bukan saja di Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Terlupit akan kita bawakan untuk anda. Selain itu, kita akan sajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami susun atur untuk anda. Dan pastinya salam-salam, respon-respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sandakan FM bersamamu juga akan kita bawakan untuk anda ya. Jadi terus kekal bersama kami di mana saja anda berada, bertemankan kami di Sandakan FM bersamamu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
1: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

0: bersama Puas Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: baik, kita sama-sama nantikan untuk mengikuti sekejap saja lagi berita ringkas Sabah FM. Terus bersama kami Santai Jumingu, Sandakan FM bersamamu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzaila Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Pembinaan titian konkrit di kawasan penempatan penduduk menjadi antara keutamaan baharu bawah program Inisiatif Kemudahan Rakyat IKR tahun depan. Keperluan pembinaan titian itu semakin ketara, khususnya di kawasan penempatan atas air yang mempunyai laluan terhad. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia juga penting sebagai laluan keselamatan dan kecemasan sekiranya berlaku kejadian tidak diingini seperti kebakaran. Beliau ditemui selepas melawat projek naik taraf jambatan kayu kepada jambatan separuh konkrit di kawasan Kelansanan, Kota Kinabalu. Jambatan sepanjang 70 meter bernilai RM159,508 itu hasil permohonan penduduk menerusi sistem IKR yang telah siap Januari lepas. Usaha melahirkan lebih ramai penulis dan sastrawan muda Sabah perlu dimulakan sejak di bangku sekolah. Bagi memastikan kecintaan terhadap bahasa, sastra dan budaya, membaca dipupuk lebih awal sebelum bakat berkenaan dikembangkan ke peringkat lebih tinggi. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kerajaan negeri melihat institusi sekolah sebagai platform penting untuk mencungkil, mengasah dan mengembangkan bakat generasi muda dalam bidang berkenaan. Beliau menyatakan demikian pada malam anugerah Pena Kinabalu, MAPENA, di Ibu Negeri. Katanya kerjasama bersama Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP, akan terus diperkukuh menerusi pelbagai program mendekati pelajar dalam usaha mengasuh bakat generasi muda agar mereka dapat menjadi pelapis kepada penulis dan sastrawan sedia ada. Sementara itu, Datuk Jamdin Buyong dinobatkan sebagai sastrawan negeri Sabah kelima sekaligus menerima pengiktirafan tertinggi kerajaan negeri terhadap sumbangan beliau dalam perkembangan bahasa dan kesusastraan di Sabah. Anugerah disampaikan Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman. Datuk Jamdin menerima hadiah RM30,000 warkah penghormatan selain kemudahan penerbitan karya serta penterjemahan karya yang sesuai ke bahasa asing. Antara penerima hadiah sastra Sabah melalui kategori A, buku sastra, dan kategori B, karya eceran adalah Allahyarham Dr. Norawi Kata, diwakilkan oleh Nur Zanani Kata, Mabul Maddin Syahidin, Jelison Jupin, Saindah Kanalam dan Inuh Janang. Dahulu, Timbalan Ketua Pengarah Dasar DBP Muhammad Salahuddin Muhammad dalam ucapannya memberitahu 1,301 judul karya diterima untuk penilaian Hadiah Sastra Sabah 2024-2025. Jumlah itu meningkat lebih 3 kali ganda berbanding karya yang diterima pada 2022-2023. Ia mencerminkan pertumbuhan positif dunia penulisan dan persuratan di Sabah. Selain menunjukkan semakin banyak karya tempatan dihasilkan untuk diketengahkan kepada khalayak, jelasnya DBP akan terus memberi tumpuan kepada pembangunan bakat penulis dan pembentukan ekosistem sastra yang lebih lestari menerusi pelbagai program pembinaan bakat dan pengembangan karya serta peningkatan penerbitan buku. Pengajian dan hafazan Al-Quran perlu terus diperkasa bagi membentuk generasi muda berilmu, berakhlak serta beriman. Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar berkata, penggiat Ma'ahad Tahfiz berperanan besar untuk memastikan generasi muda menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Generasi muda yang menghafaz dan menghayati Al-Quran dapat membentuk masyarakat yang lebih dekat dengan agama. Selain menyuburkan kecintaan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Madrasah Tahfiz Al-Quran Nurul Furqan Putatan. Seramai 40 pelajar madrasah berkenaan menerima sijil hafazan dan sanad dalam majlis itu.
Sekian berita tadi disunting Janyora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Standar FM bersamamu. Santai hujung minggu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadi

0: bersama Kuasa Music yang terbaru. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: baik, terima kasih yang terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersama aku. Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Dan juga kami mengharapkan semoga apa saja yang anda lakukan sepanjang hari ini, apa saja program anda berjalan dengan lancar, dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan terima kasih kerana terus bersama kami sepanjang hari di Sandakan FM bersamamu, yang mana anda juga boleh ikuti kami melalui siaran RTM Klik. Dan pastinya juga terima kasih yang terus menghantarkan salam-salam anda melalui WhatsApp Sakan FM untuk hari ini bersama kami melalui 0195895858. Okey, terus kekal bersama kami Sakan FM bersamamu.
2: Wow, santai hujung minggu Sabtu dan Ahad. Santai hujung minggu.

Santai 7 Minggu. Satu tengah hari hingga 7 malam. Sagan FM bersamamu.

0: Pandangan FM bersamamu. Baik, masih terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu 90.1 dan sambil-sambil anda melakukan aktiviti seharian anda, sambil-sambil kita layan lagu-lagu yang kami sediakan untuk anda di Sanakan FM bersamamu, kita kongsikan bersama ya, di mana orang ramai ditegaskan tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara, di mana pembakaran terbuka bukan saja mencuba udara dan juga membahayakan kesihatan kita, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius ya. Dan pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambahkan lagi kesan lebih buruk terhadap alam sekitar kita. Dan di bawah seksyen 29A-2 atau 29B atau kualiti alam sekeliling 1974 ya, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan ataupun tindakan mahkamah denda sehingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar ya. Hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta. Jadi sama-sama jaga kesihatan dan jaga alam sekitar kita. Terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu seketika nanti.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

Fokus utama berita petang ini. Kerajaan Sabah saran kerajaan pusat tak selesai tuntutan 40%. Sabah Negeri Tertinggi terima peruntukan IKR. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Norke Yusof, inilah berita Sandakan FM 12 September 2026.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Senakan FM. Senakan FM. Sama-mu, sama-mu.
2: Sembahyang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
3: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Rajak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat pendengar, bagaimana perjalanan hari ini setakat ini? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala permudahkan segala urusan kita. InsyaAllah hari ini kita akan berkongsi satu tajuk. Ikhlas dalam amal bukan sekadar viral. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, di zaman kini media sosial menjadi sebahagian daripada hidup kita. Segala amal kebaikan mudah dikongsi, menjadi tontonan, dan kadang-kadang menjadi viral. Namun persoalannya, apakah amal kita itu ikhlas kerana Allah atau sekadar mahu dilihat orang? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maksudnya, sesungguhnya Allah hanya menerima amal daripada orang yang ikhlas dan bertakwa. Surah Al-Ma'idah ayat ke-27. Sedang pendengar yang dimuliakan Allah, ikhlas adalah niat yang murni kerana Allah. Ikhlas bukan tentang siapa yang menonton, berapa likes yang diperoleh, atau siapa yang paling banyak dipuji ataupun memuji. Kita boleh ikut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat baginda bersedekah, saat baginda menasihati, dan saat baginda berbuat baik sekalipun, baginda tidak meminta untuk dipuji, baginda tidak meminta untuk publicity, kerana semua amal yang baginda lakukan itu tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah setiap amal kita itu ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sekadar untuk diviral dan juga bukan untuk sekadar mendapat pujian. Kerana sedang pendengar yang dimuliakan Allah, pahala Allah jauh lebih besar daripada pujian manusia. Dan ketahuilah juga bahawa redha Allah subhanahu wa ta'ala adalah tujuan sebenar bagi setiap amal yang kita lakukan. Akhirnya sedang pendengar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima setiap amal yang kita lakukan itu dengan ikhlas. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing hati kita agar tidak terpengaruh dengan dunia. Seterusnya memasukkan kita ke dalam golongan hambanya yang sentiasa ikhlas dalam setiap perbuatan. Terima kasih untuk perkongsian pada hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal kita dan memasukkan kita bersama golongan orang-orang yang ikhlas melakukan amal baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sakin FM bersamamu 90.1. Terima kasih juga yang bersama kami di mana pun anda berada. Boleh saksikan kami live bersama-sama anda waktu ini. Okey, anda juga boleh saksikan kami live bersama-sama anda di medsos Sakin FM di Facebook rasmi ya. Okey, untuk petang ini kita bawakan untuk anda rancangan Silang Budaya untuk edisi Sabtu 12 September 2026. Okey, dan tajuk yang kita bawakan untuk petang ini, langkah dari pelbagai negeri ya. Okey, langkah dari pelbagai negeri kita akan kongsikan bersama ya untuk petang ini. Dan untuk anda yang bersama kami, anda bersama dengan saya Nur K. Yusof, DJ NY sekarang ini menemani anda bersama dengan rakan penolong jurutera bersama dengan Sazirul Ibin. Saya akan menemani anda musik Silam Budaya segala ke pukul 4 petang nanti ya. Okey, tajuk kita hari ini langkah dari pelbagai negeri di mana kita kongsikan tarian tradisional yang merupakan salah satu warisan budaya yang memperlihatkan identiti kita, sejarah, adat resam dan juga cara hidup masyarakat Malaysia ya. Di mana setiap negeri pastinya mempunyai tarian yang tersendiri dengan gerak tari, muzik, pakaian dan juga fungsi yang berbeza. Sekejap lagi nanti kita akan kongsikan di mana walaupun langkahnya berbeza, okay, semuanya membawa satu mesej yang sama, iaitu kepelbagaian budaya dalam menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia. Okay, kita kongsikan nanti antara tarian-tarian popular di setiap negeri akan kita bawakan sekejap lagi melalui Silam Budaya untuk edisi Sabtu hari ini 12 September 2026. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Sakin FM bersamamu.
1: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silam Budaya Radio RTM, stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Bidang Budaya Radio RTM.
1: Bidang Budaya Radio RTM.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
0: Baik, kembali bersama kami melalui Silang Budaya untuk edisi Sabtu hari ini 12 September 2026 ya. Kita bawakan mengenai langkah dari pelbagai negeri ya. Okey, anda juga boleh saksikan saya sekarang ini menemani anda live di Sanakan FM bersama melalui Facebook rasmi Sanakan FM. Okey, kita kongsikan antara tarian-tarian yang popular di setiap negeri. Okey, kita mulakan dengan Sabah, negeri di bawah bayu, di mana tarian Sumazau sangat sinonim ya dengan masyarakat Kadazan Dusun, di mana gerakan tangan yang diangkat dan juga dikembangkan menyerupai burung yang sedang terbang ya. Dan seterusnya Magu Natib, di mana tarian ini cukup terkenal di kalangan masyarakat Murut. Okey, dan penari perlu bergerak pantas dan juga berhati-hati mengikut rentak dua batang buluh yang diketuk ya. Dan seterusnya Sumayau, antara tarian tradisional masyarakat Murut yang mempunyai nilai budaya dan juga adat yang tersendiri. Okey, itu di Sabah. Dan seterusnya di Sarawak pula, Ngajat, okey, di mana dikaitkan dengan masyarakat Iban dan sering dipersembahkan dalam acara-acara kebudayaan seperti sambutan tertentu ya. Dan seterusnya Datun Julut, di mana tarian masyarakat Kenyah ini menampilkan gerakan tangan dan juga tubuh yang lembut serta anggun ya. Dan itu antara tarian yang cukup popular di negeri Sarawak. Seterusnya di Johor pula, Zapin, memang terkenal dengan Zapin yang merupakan antara tarian yang cukup popular di Johor, yang mempunyai pengaruh budaya Arab yang kemudiannya berkembang dalam tradisi Melayu ya, di mana gerak kakinya menjadi identiti utama tarian ini yang biasanya diiringi muzik seperti gambus dan juga marwas. Okey, itu di Johor. Dan seterusnya Negeri Sembilan, di mana Negeri Sembilan ini terkenal dengan budaya adat pepatih yang turut mempengaruhi seni dan juga persembahan tradisionalnya ya. Tarian piring dan persembahan berkaitan muzik Cak Lempong antara warisan seni yang boleh diketengahkan di Negeri Sembilan. Okey, seterusnya di Perak pula, di mana Dabus merupakan seni persembahan tradisional yang cukup terkenal di negeri Perak, di mana persembahan ini mempunyai unsur-unsur muzik, gerak tari dan juga demonstrasi ketangkasan. Itu di Perak ya. Seterusnya di Kelantan, yang cukup sinonim dengan Mayong, yang pastinya merupakan warisan persembahan tradisional Melayu yang menggabungkan unsur lakonan, muzik, nyanyian dan juga tarian ya. Di mana tarian Asyik pula merupakan antara tarian klasik Kelantan, selain daripada Mayong yang mempunyai gerakan lemah gemalai yang penuh dengan tata tertib. Okey, itu di Kelantan. Dan seterusnya di Terengganu pula, kita pergi ke Terengganu yang cukup terkenal dengan ulik mayangnya, di mana ulik mayang ini merupakan persembahan tradisional yang sangat dikenali di Terengganu, dan ianya juga mempunyai unsur-unsur seni tari, muzik dan juga cerita rakyat yang diwarisi daripada turun temurun. Satu lagi di Melaka ya, di mana Melaka ini mempunyai keunikan budaya hasil pertemuan pelbagai komuniti, di mana tarian Portugis, okey, seperti Branyo, antara yang menjadi contoh bagaimana sejarah dan pencampuran budaya dalam membentuk seni persembahan tempatan. Okey, itu antara tarian-tarian yang diketengahkan dan juga antara tarian-tarian yang cukup popular di setiap negeri ya. Itu yang kita kongsikan bersama melalui Silang Budaya untuk petang ini, langkah dari pelbagai negeri, tarian-tarian yang cukup popular di setiap negeri yang telah pun kita kongsikan bersama tadi. Okey, kita dengarkan lagi satu lagu sebelum kita mengakhiri Silang Budaya untuk petang Sabtu hari ini bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
1: Silang Budaya
2: Radio
1: RTM.
0: Budaya menyatukan kita.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Baik, kembali bersama kami melalui Silang Budaya hari Sabtu hari ini 12 September. Selamat bercuti dan juga selamat berhujung minggu untuk anda semua. Dan sekarang ini kita bawakan rancangan Silang Budaya yang ke udara setiap hari Sabtu dan juga Ahad pukul 3.30 petang bersama kami di Second FM bersamamu ya. Okey, terima kasih juga menyaksikan kami live bersama-sama anda di Facebook rasmi Second FM sekarang ini dan juga kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Baik, kita kongsikan hari ini melalui Silang Budaya iaitu langkah dari pelbagai negeri. Tadi kita telah kongsikan ya tentang tarian-tarian yang cukup sinonim dengan negeri-negeri di Malaysia ini dan juga antara tarian yang cukup popular dan terkenal di setiap negeri ya. Dan sedikit juga info kita kongsikan di mana tarian bukan sekadar hiburan, di mana tarian tradisional ini mempunyai ya ataupun menyimpan cerita dan nilai-nilai masyarakat, ada yang berkait dengan perayaan, sambutan tetamu, upacara adat, kehidupan bermasyarakat dan juga sejarah dalam sesuatu kaum. Dan selain itu, setiap pergerakan tangan, kaki dan tubuh juga boleh mempunyai simbol-simbol yang tertentu kerana tarian itu contohnya seperti tradisional perlu difahami bukan saja sekadar dilihat ataupun ditiru ya. Manakala bagi muzik dan juga tarian yang pasti tidak dapat dipisahkan antaranya seperti gong, gendang, kompang, gambus, cak lempong dan pelbagai lagi alat muzik tradisional memberikan identiti kepada setiap tarian ya ataupun sesuatu tarian itu. Dan dari segi busana pula, busana tradisional menjadikan sesuatu tarian ini lebih lagi bermakna kerana pemakaian juga dapat mencerminkan identiti masyarakat dan juga negeri ya, itu dari segi busana yang mana melengkapkan lagi dalam setiap persembahan. Dan pastinya juga cabaran utama iaitu memastikan generasi muda ini untuk terus mengenali dan juga mempelajari setiap tarian tradisional supaya warisan ini tidak hanya tinggal di dalam buku sejarah semata-mata ya. Jadi sama-sama kita terapkan nilai-nilai persembahan tarian dan juga seni kepada generasi-generasi muda dan generasi-generasi akan datang agar ianya tidak luput ditelan zaman, akan terus diingati dan juga menjadi warisan sehinggalah ke generasi akan datang. Okey, jadi pastinya tari kita bukan sekadar langkah kaki semata-mata kerana setiap langkah membawa ceritanya yang tersendiri ya, dan setiap gerakan membawa identiti dan setiap irama juga dapat menghubungkan kita dengan warisan nenek moyang kita. Dan pastinya dari Sabah hingga Sarawak, dari Johor hingga Kelantan, pastinya setiap negeri mempunyai tariannya yang tersendiri dan berbeza langkah, berbeza irama, tetapi kita tetap menari di pentas yang sama iaitu Malaysia. Jadi sama-sama kita membudayakan seni kita dengan memperkenalkan seni warisan kita di mata dunia dan juga terus mengekalkannya sebagai warisan yang terus diingati untuk generasi kita yang akan datang ya. Itu yang kita kongsikan bersama petang ni melalui Silang Budaya, iaitu langkah dari setiap negeri yang mana telah kita kongsikan bersama tadi antara tarian seni yang cukup popular di setiap negeri di Malaysia. Okey, jadi nampaknya sampai di sini dulu saya bersama dengan anda. Terima kasih yang bersama kami layan Sarakan FM bersamamu di mana jua anda berada. Terima kasih yang menghadirkan diri live bersama dengan kita di Facebook Sarakan FM. Yang menyaksikan kita petang ni ada Mary Nidelmion. Assalamualaikum, mantap Sarakan FM sentiasa dalam jiwaku, katanya. Terima kasih Mary layan Sarakan FM bersama dengan kita petang ni melalui Silang Budaya. Begitu juga untuk anda yang bersama kami di mana saja. Begitu juga dengan rakan penerbit DJDD yang menyediakan teks kita untuk ke petang ini melalui Silang Budaya dengan tajuk Langkah dari Pelbagai Negeri. Terima kasih untuk rakan penolong jurutera juga, Sazri Ibin. Kami akan terus bersama anda juga sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi teruskan stay anda bersama kami di Second FM bersamamu daripada saya DJ NY. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Budaya Radio RTM. Radio RTM, satu suara,
1: satu jiwa. Silang Budaya Radio RTM.

RTM Stesen berkembang, suara bertemu suara, satu suara, satu jiwa.

Baiklah, terus kekallah bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Terima kasih yang terus bersama kami di tempat anda, kekallah di frekuensi 90.1 dan juga yang stream kami melalui RTM Klik di mana saja anda berada. Yang bertugas, selamat bertugas kami ucapkan. Begitu juga yang sekarang ni dalam perjalanan, selamat mandu dan juga yang sedang merehatkan diri, selamat beristirahat kami ucapkan untuk anda. Dan sambil-sambil anda layan Sandakan FM, berkongsi informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang pastinya kami sediakan untuk anda bersama kami di Sandakan FM bersamamu ya. Baik, diharapkan juga anda semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Okey, dan sambil-sambil itu jom kita dengarkan lagu-lagu yang terus akan disajikan untuk anda kekal di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu. Variasi lagu yang terbaik di Sandakan FM 90.1.

0: Tandakan FM bersamamu. Santai hujung minggu. Baiklah, terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Waktu ini di mana saja anda berada, kekal di frekuensi 90.1. Dan ketika ini ya, berlangsungnya program Karnival Pesona Wanita Sandakan 2026 ya, yang berlangsung selama 2 hari bermula kemarin dan juga hari ini 11 dan 12 September 2026, 9 pagi hingga ke pukul 10 malam ya, bertempat di dataran Harbour Mall Sandakan, dan pastinya pelbagai aktiviti-aktiviti disediakan untuk anda ya. Sempena dengan program Karnival Pesona Wanita 2026 yang berlangsung sehinggalah malam ini di dataran Harbour Mall Sandakan. Okey, jadi terus berhibur bersama kami, kekal di Sanakan FM bersamamu.
1: Hujung minggu anda pasti lebih santai bersama kami di Sanakan FM dengan lagu-lagu hiburan bersamamu.

Selasa 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Lagu siapa?

0: Sanaka FM.
1: Baik, terima kasih untuk anda ya yang terus bersama kami di Sandakan FM bersamamu, dan informasi yang seterusnya kita kongsikan di mana Pejabat Parlimen Sandakan mengadakan program Tamanku Seri Taman 4.0 untuk tahun 2026 yang berlangsung di Padang Seri Taman Sandakan ya pada 13 September 2026, di mana program dilaksanakan untuk memeriahkan sambutan Hari Sabah dan juga Hari Malaysia selain mengeratkan lagi hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Dan turut diadakan juga pemeriksaan kesihatan percuma serta aktiviti untuk kanak-kanak dan penduduk setempat. Okey, jadi kepada masyarakat di sekitar kawasan perumahan Seri Taman Sandakan dijemput hadir bagi beramai-ramai memeriahkan program Tamanku Seri Taman 4.0. Bersama kami Sandakan FM bersamamu.
0: Sandakan FM.

0: Besar di bawah Bayu.
1: Julukan Negeri Sabah sebagai Land Below the Wind atau Negeri di Bawah Bayu sebenarnya diambil dari tajuk sebuah buku yang ditulis Agnes Newton Kidd pada tahun 1939 di rumahnya di Jalan Istana Sandakan. Selain rumah Agnes Kidd, daerah Sandakan juga amat sinonim dengan pusat pemuliharaan orang utan di Sepilo, Pulau Penyu, Gua Gomantong, pusat pemuliharaan beruang madu, Taman Peringatan Perang, aktiviti penerokaan di Sungai Kinabatangan, Taman Semula Jadi Pengakap dan pelbagai lagi tarikan kepada pelancong dalam dan luar negara.
0: Lensa di bawah Bayu.

Baiklah, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Stana Kedai FM bersamamu. Nantikan sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Dan selepas itu kita akan terus layan lagu-lagu balas segar yang kami sajikan untuk anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Sebentar lagi, utama 5 petang.

setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima

Baik, di mana pun anda berada, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1. Masih bersama dengan saya DJ NY di sini. Dan terima kasih juga untuk anda yang menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Ya, kita berkongsi informasi semasa dan pastinya juga lagu-lagu hiburan yang terus kami sajikan untuk anda hari ini. Dan untuk anda juga ya yang mungkin berada di rumah, di mana-mana saja anda berada waktu ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa memberikan sokongan kepada kami yang bukan saja mendengarkan Sandakan FM melalui frekuensi 90.1 tetapi juga yang mendengarkan kami melalui penerima langsung di RTM Klik. Terima kasih atas perhatian anda dan juga sokongan anda kepada kami di Sandakan FM bersamamu. Baik, pastinya juga saya akan membawakan informasi lagi semasa untuk anda seketika nanti. Jadi terus kekal bersama kami di manapun anda berada di frekuensi 90.1 dan juga menerusi RTM Klik.

yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing, membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia, Malaysia.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal memilih kami sebagai teman anda waktu ini, di mana saja anda berada ya, bertemankan kami di Sangkan FM bersamamu 90.1. Sambil-sambil berhibur, sambil-sambil itu juga kita bawakan informasi semasa untuk anda, untuk kita kongsikan bersama. Baik, ini saya kongsikan dari page Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana jerebu merujuk kepada satu fenomena di mana terdapat partikel-partikel yang mengandungi bahan pencemaran yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita ya, di mana jerebu ini boleh berlaku akibat aktiviti manusia seperti pembakaran terbuka atau proses semula jadi seperti letupan gunung berapi. Dan pendedahan kepada jerebu ini secara berpanjangan akan memberi gejala ataupun kesan buruk kepada kesihatan orang ramai. Jadi orang ramai adalah disarankan ya, dinasihatkan agar meminimumkan pendedahan kepada jerebu, boleh kurangkan aktiviti luar dan minum air kosong, dan pastinya larangan pembakaran terbuka juga ya. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan, jaga diri kita dan sentiasa memantau keadaan cuaca semasa. Baik, terus kekal ya bersama kami di Sagan FM di mana pun anda berada, yang mana anda juga boleh terus dengarkan kami seperti yang selalu kami war-warkan melalui penstreaman langsung di RTM Click.
2: Bos, air 01.
3: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, EFA itu apa? Ha, EFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Baik, masih lagi bertemankan kami di Sankan FM bersama mu. Terima kasih di atas kesetiaan anda terus kekal memilih Sankan FM sebagai teman anda di manapun anda berada sepanjang hari bersama kami di Sankan FM bersama mu 90.1. Baik, kita kongsikan ya di mana elemen Citra Sabah akan dimasukkan ke dalam kurikulum baru persekolahan bagi tahun murid tahun 1 dan juga tingkatan 1 bermula sesi akademik tahun depan ya, di mana perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq. Dan langkah ini bagi memastikan kekayaan budaya Sabah dapat difahami dan juga seterusnya dihayati semua anak-anak sekaligus memperkukuhkan lagi semangat persahabatan, perpaduan dan juga kekuatan Malaysia. Itulah dia yang kita kongsikan bersama ya. Jadi jom kita dengarkan lagu yang seterusnya kami sajikan untuk anda pastinya bersama kami Sandakan FM bersamamu.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sonakan FM bersamamu. Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi dialog di empat. Setiap Isnin hingga Kamis, pukul 4 petang. Dialog di empat. Dialog di empat. Di Sonakan FM bersamamu.

0: Dan radio pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu.
1: Baik, masih lagi bersama kami untuk ke jam yang terakhir ini melalui lagu-lagu Santai Kenangan yang dibawakan untuk anda ya sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan terima kasih juga diucapkan kepada anda yang terus menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM 019-589-5858. Terima kasih untuk anda semua. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 dan juga terus stream kami melalui RTM Click di mana saja anda berada bersama kami. Jom yang terakhir, Santai Kenangan, Sanakan FM bersama.

0: sama. Kuasa muzik yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap Sandakan FM. Sandakan FM. Sama-sama.
1: Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umat. Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh, yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
2: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan.
3: Allah

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sandakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Bariza Habati binti Rizlan. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Ashura ayat 17 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwanizam bin Haji Awang Damit.

0: Janib.
1: Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat?
0: Yes.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman berasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

0: Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia Maha kuat lagi Maha perkasa.
1: Mengkau

Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman daripada Allah, tentulah hukuman mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

0: الفضل الكبير.
1: Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman syurga. Mereka menikmati apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Demikian itu adalah kurniaan yang besar.

0: Itulah kurniaan yang diberitahu oleh Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah, yakni Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu bayaran pun ke atas suruhanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha Agung.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.

0: Siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Baik, masih terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu 90.1 dan sambil-sambil anda melakukan aktiviti seharian anda, sambil-sambil kita layan lagu-lagu yang kami sediakan untuk anda di Sanakan FM bersamamu, kita kongsikan bersama ya, di mana orang ramai ditegaskan tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara, di mana pembakaran terbuka bukan sahaja mencemar udara dan juga membahayakan kesihatan kita, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius ya. Dan pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambahkan lagi kesan lebih buruk terhadap alam sekitar kita. Dan di bawah seksyen 29A kurungan 2 atau 29B atau kualiti alam sekeliling 1974 ya, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan ataupun tindakan mahkamah denda sehingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar ya. Hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta. Jadi sama-sama jaga kesihatan dan jaga alam sekitar kita. Terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu seketika nanti.
2: Sanakan FM. Sanakan FM.

0: Santai Kenangan. Kenangan. Sandakan FM.
1: Terima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada, dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk hari ini, dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok bermula pukul 5.50 pagi hingga ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1, dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Klik. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami, tentunya di Sagan FM bersamamu, dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

bersamamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa,

kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Bagus bahas. Di mana pun juga anda berada yang terus dengarkan kami bertemankan frekuensi ini 89.9, ataupun juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui penyiaran langsung di aplikasi RTM Click. Okey, jam yang kedua untuk R&R edisi Sabtu hari ini 12 September 2026. Anda bertemankan saya di Konti, rakan ada penyampai Wan Hizo Ahmad, tinggal ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, apa juga urusan anda sepanjang hari ini, sepanjang hujung minggu ini, malam ini kami doakan semoga semuanya dipermudah dan juga berjalan dengan lancar, insyaAllah. Amin. Yang mana tahu kan, malam ni ada yang mengadakan majlis perkahwinan, majlis kenduri kendara, majlis makan malam bersama dengan keluarga, rakan-rakan kan. Dan untuk itu juga Wan dah kongsikan untuk anda info cuaca untuk malam ini yang Wan petik menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sebelah malam, ya, di beberapa kawasan di negeri Sabah ini diramalkan hujan di beberapa tempat melibatkan kawasan pedalaman, pantai barat dan juga Sandakan. Ya, itu dia ramalan cuaca untuk sebelah malam di beberapa kawasan di negeri Sabah ini, iaitu hujan di beberapa tempat di pedalaman, pantai barat dan juga Sandakan. Okey, itu dia. Banyak lagi info yang Wan akan kongsikan untuk anda. Jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: nyanyikan lagu.
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa. Sabah FM, syok lagu kamu orang main. Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

0: Sarawak 95.7 FM.
1: Ya, itulah dia frekuensi ceria kami di tempat anda yang terus menceriakan hari-hari anda, dan insyaAllah kami di sini akan terus memberikan yang terbaik untuk anda walau di manapun juga anda berada. Okey, dan juga supaya bantuan kita bersama waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk malam ini akan masuk pada pukul 7.27 minit malam, dan selepas itu akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Karena aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Ya, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Okey, dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizo Ahmad, hingga ke pukul 12:30 malam nanti. Okey, dan juga untuk malam ini, bagi anda yang terlepas untuk mendengar kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ini, petang tadi, sekali lagi akan dibawakan untuk anda siarannya pada pukul 8 malam ini ya. Carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 minggu ke-27 untuk edisi hari ini, hari Sabtu 12 September 2026 ya. Dan juga selepas itu pukul 9 malam kita akan bersama-sama ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan selepas ikuti berita pula, Wan akan hiburkan anda dengan hiburan muzik tanpa henti selama sejam ya, 9 hingga 10 malam. Dan untuk itu, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah. Dan juga Wan pelawat anda untuk katakan salam-salam dedikasi, mana tahu ada juga permintaan lagu ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Okey, jom berhibur lagi untuk malam ini dalam R&R di Sabah FM. Bagus.

0: elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resi kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
0: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
3: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
4: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
5: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
6: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
7: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
8: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
9: Kami, Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-27 sudah kita sekarang ini. Hari ini tariknya 12 September 2026. Tinggal 4 hari sahaja lagi kita akan menyambut sambutan Hari Malaysia. 16 September cuti lagi kan? Seronoknya bila siapa yang menyambut hari jadi 16 September. Wow, cuti setiap tahun kan? Hari jadi kita tiada cuti umumnya. Macam mana tu? Baiklah, jadi diwadakan 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah yang telah pun anda undi. Adakah lagu anda menjadi juara untuk minggu ke-27? Kita tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Terus setiap menemani Miza pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan kelas pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya terbitan Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jom kita berhibur dengan

persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron. Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17. Anak Tangga ke-10.

Terima kasih untuk anda yang terus menyokong mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Okey, pastinya penerbit akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah pukul 3 petang nanti. Okey, kita berhibur lagi dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Nampaknya lagu ini Alahai turun 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7, minggu ini di anak tangga yang ke-9. Persembahan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Vili dan Lee Slumber. Lirik NK. Studio EP Music at Lee Slumber. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-9.

Terima kasih untuk anda yang mengundi, menyokong rancangan kelas untuk musim ke-17. Pastinya kita sekarang berada di minggu ke-27. Lagu siapakah pula yang menduduki anak tangga yang ke-8? Nampaknya lagu ini naik. Dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Minggu ini di anak tangga yang ke-8. Persembahan Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-8.

0: Kedudukan mingguan plus musim ke-17, 10 buah lagu yang anda akan undi pada minggu ini. Sebab minggu ini tiada pencalonan lagu baharu. Jadi tiadalah lagu yang tersingkir keluar untuk minggu hadapan. Okey, sekali lagi, tiada pencalonan lagu baharu untuk minggu ini. Hanya 10 buah lagu sahaja anda akan undi. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini naik satu anak tangga. Minggu lepas dia anak tangga yang ke-8, minggu ini dia anak tangga yang ke-7, iaitu Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

Lagu saya pakai yang menjadi juara untuk minggu ke-27, adakah kekal milik Lukman Rozali dan Harvard Sandar yang menjadi juara untuk minggu ke-26 dengan tajuk lagu mereka Biar? Tunggu dan nantikan untuk minggu ke-27 terus setiap menemani Niza sehingga pukul 3 petang. Okey, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5, persembahan Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Kelas Musim ke-17, Anak Tangga ke-6.

Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih kerana memilih siaran Sabah FM sebagai peneman setia anda. Kita berhibur pula pastinya sekarang ini bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ke-27. Kita dengarkan lagu seterusnya pula ni yang menduduki anak tangga yang ke-5. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-4, iaitu persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-5.

pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kedudukan untuk minggu ke-27 siaran hari ini 12 September 2026 kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Nampaknya lagu ini naik dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keenam, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk mereka Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent Plus, musim ke-17, anak tangga ke-17.

Nampaknya tinggal 3 buah lagu lagi yang belum Nizam umumkan kedudukannya. Lagu dia nak pengen ketiga, 2 dan juga 1. Dan pastinya minggu ini 10 buah lagu anda dengarkan dan anda akan undi, sebab kita tiada lagu yang dicalonkan untuk minggu ke-27. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kedua, persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili, Studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga, yaitu persembahan Hedy Moro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moro, Kamar Seni Studio. Kelas Musim ke-17. Anak tangga kedua.

0: Lagu siapa yang menjadi juara untuk minggu ke-27? Nampaknya lagu ini kekal juara minggu lepas. Minggu ke-26 pun menjadi juara. Siapa lagi kalau bukan Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Studio Ben Lab Mohagani Studio. Kelas musim ke-17.
1: Juara minggu ini.

Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar Kekal menjadi juara untuk minggu ke-27 siaran hari ini 12 September 2026. Baiklah, kita imbas kembali terlebih dahulu kedudukan mingguan kelas musim ke-17 untuk minggu ke-27. Lagu di anak tangga yang ke-10 Menggapai Bintang Hana Jin. Di anak tangga yang ke-9 Kau di Hatiku Joey. Lagu di anak tangga yang ke-8 Rahsia Hati Marlini Fan. Di anak tangga yang ke-7 Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu di anak tangga yang ke-6 Sentiasa Ada Kiroi. Lagu di anak tangga yang ke-5 Masih Ada Ruang UZM. Di anak tangga yang ke-4 Darimu Kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-3 Tirai Besi Kamarul. Di anak tangga yang ke-2 Kita Hedi Moru. Dan juara untuk minggu ke-27 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Itu dia 10 buah lagu sahaja yang pastinya anda akan undi melalui portal rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah dan lagu pencalonan baharu

10 buah lagu ini disiarkan pada pukul 2 hingga 3 petang, jangan risau. Sebelum malam kita ada siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Baiklah, sampai di sini pertemuan anda bersama dengan saya Niza. Dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, kita jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Bah.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, telekomisi Pak Melayu Kontrol, boleh saya bantu? Cari dandan sekarang!
5: Kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan rejatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim di Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia turut menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan dan mengelak konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meneruskan agenda padat di New Delhi dengan memberi tumpuan kepada siri pertemuan dua hala sempena sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Perkembangan semasa bersama Vimala Kasturi Virasamy di New Delhi.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran. Turut hadir pada pertemuan tersebut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Dalam pertemuan itu, Kuala Lumpur dan Tehran telah menyatakan hasrat untuk meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan serta pelaburan, termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Kedua-dua pemimpin bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Selain itu, meneroka peluang untuk memperkukuh lagi sektor pelancongan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri.
0: Kejadian banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami, buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
4: 95.9 FM.
5: Rock New, hanya di Sabah.

dengan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, Kunori Zul Ahmad dalam berita Sabah FM. Jumlah pewakaf di Sabah kini mencecah lebih 1,400 orang berbanding hanya 68 orang pada 2022. Dalam tempoh sama, kutipan wakaf turut melonjak daripada lebih RM110,000 kepada lebih RM3 juta tahun ini. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, peningkatan itu membuktikan kesedaran masyarakat terhadap ibadah wakaf kini semakin meningkat. Katanya pembangunan wakaf juga mampu menyokong usaha kerajaan dalam memperkukuh ekonomi umat menerusi pembangunan premis perniagaan dan aset wakaf. Datuk Arifin ditemui RTM selepas mewakili Ketua Menteri merasmikan Karnival Wakaf Sabah 2026 dan Bazar Sok El Mizan sempena bulan wakaf peringkat negeri Sabah 2026 di Tawau. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan kerjasama MUIS dan Setcoves bagi pembangunan 7 bazar di kawasan masjid di Sabah, antaranya Sok El Mizan di Tawau yang menjadi salah satu platform untuk dimanfaatkan usahawan dan merancangkan aktiviti ekonomi masyarakat setempat. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad Arifin berkata Sabah terus memperkukuh ekosistem buku dan sastra secara berperingkat. Antaranya menerusi pemerkasaan program berkaitan buku dan sastra di peringkat sekolah bagi menanam kecintaan terhadap bahan bacaan sejak usia muda. Katanya usaha itu juga sebagai persediaan mencapai tahap penganjuran pesta buku berskala lebih besar pada masa hadapan. Datuk Arifin yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditemui pemberita pada malam anugerah Pena Kinabalu di Kota Kinabalu. Tambahnya, program sastra melibatkan negara ASEAN seperti Maharajan Bersuratan dan Kesenian Islam Nusantara turut menjadi platform penting khususnya dalam memperluas jaringan penulis tempatan ke peringkat serantau. Beliau yakin pendekatan seumpama secara berperingkat mampu mewujudkan ekosistem buku dan sastra yang lebih kukuh sekaligus membuka ruang kepada karya anak Sabah untuk diketengahkan ke peringkat antarabangsa. Program Kembara Inspirasi Belia Akar Umbi Kibar 2026 menjadi platform menyantuni golongan belia di luar bandar selain mendapatkan pandangan serta aspirasi mereka secara langsung. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Anak Bimol berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan suara dan idea golongan muda dapat disampaikan kepada kerajaan sekaligus membantu memastikan program yang dirangka benar-benar memenuhi keperluan masyarakat. Mordi bercakap kepada media pada program tersebut di Tawau. Sementara itu, mengenai persiapan Sukan C, beliau berkata persediaan ketika ini berjalan lancar termasuk dari aspek penyediaan fasiliti. Katanya perancangan teliti turut diambil bagi menghadapi kemungkinan jerebu yang boleh menjejaskan perjalanan temasya akan datang. Dalam pada itu, satu ujian percubaan juga dirancang sebelum temasya sebenar bagi memastikan kesiapsiagaan, pengurusan serta fasiliti. Tindakan membenteras kegiatan penyalahgunaan dada perlu diperkasa bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya golongan muda. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isin Ali Asni berkata penyalahgunaan dada seperti syabu bukan saja menjejaskan individu malah boleh membawa kepada pelbagai masalah sosial dan jenayah lain. Datuk Isni ditemui RTM selepas merasmikan Forum Komuniti Madani Negara Sejahtera sempena Karnival Pendidikan Madani di Beaufort. Dalam pada itu, beliau turut memuji usaha berterusan pihak polis dalam membenteras kegiatan berkenaan di daerah Beaufort. Masyarakat setempat turut dinasihati agar terus bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat mengenai kegiatan penyalahgunaan atau pengedaran dadah di kawasan masing-masing.

Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kunurizu Ahmad, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pagi hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami.

Itu hiburan bersama-sama dengan kumpulan Budak Kacamata dengan lagunya yang berjudul Bintang. Baik, terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Dalam jam yang berikutnya R&R, anda bertemankan saya di Konti, rakan anda menyampai Wan Hizu Ahmad untuk edisi Sabtu hari ini 12 September 2026. Dan bagi anda yang ketika ini setengah santai-santai di rumah kan, selamat beristirahat, selamat bersantai, selamat meluangkan masa berkualiti anda bersama dengan ahli keluarga, rakan-rakan. Mungkin ada yang tengah tengok rancangan-rancangan menanti televisyen kan, mungkin ada juga yang tengah main handphone tu. Jangan terlalu main handphone, pasti juga anda perlu berinteraksi, berkomunikasi dengan orang di sekeliling anda. Baiklah, sebelum kita berhibur lagi untuk malam ini, Wan bacakan salam-salam dedikasi yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita ini ke talian WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook rasmi Sabah FM. Selamat malam untuk rakan kita Muhammad Syahir Asbi Rosli yang berada di Sanakan, dan juga seterusnya rakan kita Beluntung Om Haun, katanya selamat petang, selamat malam dan juga selamat berkonti. Ucapan hujung minggu ditujukan buat rakan-rakan Tantari dan Mas Mira, Zila Novila Ezora, Octavia, Marsa Saleh dan semula kenalan tanpa terkecuali, dan teruskan mendengar Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Terima kasih juga rakan kita Latif Putra Johor, Sabah Konti, buat DJ Wan. Terima kasih lagi rakan kita Marsa Saleh, katanya selamat bertugas dalam R&R, semoga segala urusan bersiaran dipermudah hingga hujung siaran. Dan ucapan selamat berhujung minggu ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus. Baik, selepas ini Wan akan bacakan lagi salam-salam dedikasi anda, dan untuk itu jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bye.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Itu dia baru berlalu. Datuk Hatta dengan lagunya yang berjudul Dari Kekasih Kepada Kekasih. Okey, terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM. Walau di mana pun juga anda berada, dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, fokus dengan pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Pandu Cermat Jiwa pasti selamat, dan Wan di sini akan terus temani perjalanan anda, pemanduan anda dengan rangkaian lagu-lagu rock untuk malam ini dalam ruangan Rock Lu. Okey. Dan tinggal beberapa hari saja lagi, berbaki 4 hari ya, kita akan meraihkan hari bersejarah tarikh penting untuk negara kita, iaitu sambutan Hari Malaysia untuk tahun 2026 ini. Dan untuk itu, bersama-sama kita terus mengibarkan jalur gemilang, tunjukkan rasa bangga kita menjadi warga negara Malaysia. Okey. Dan juga sempena dengan sambutan Hari Malaysia ini, marilah kita terus menghargai sejarah pembentukan negara kita, memelihara keharmonian dan memperkukuh semangat perpaduan demi Malaysia yang lebih sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu dia tema yang diangkat untuk sambutan Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan yang lepas. Jom berhibur lagi untuk malam ini dalam R&R di Sabah FM. Bagus bah dengan lagu ini, Ibu Kota Cinta, DFKFC Sabah FM. Bagus.

Bandara Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bandara Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bandara Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Bagus, Pak.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Perkara itu disuarakan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Perdana Menteri turut berharap semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia mengukuhkan hubungan ASEAN-India semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama. Selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategik komprehensif India-Malaysia. Terdahulu, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kemuncak. Beliau menyampaikan salam yang di-Pertuan Agong serta menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital bagi memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Siasatan akan dijalankan berhubung penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan, siasatan itu penting bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses menjalankan siasatan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi yang akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos sara hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos sara hidup itu.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, inisiatif Budi Madani yang mengekalkan kuota subsidi bahan api memberi kelegaan kepada rakyat. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
4: Bila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Itu dia baru berlalu, Nicky Astria dengan lagu yang berjudul Samar Bayangan. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Untuk anda semua yang terus kekal setia mendengarkan Sabah FM Bagus Bah, walau di mana pun juga anda berada, jam yang terakhir R&R edisi Sabtu hari ini 12 September 2026. Okey, esok hari Minggu, hari Ahad kan, 13 September 2026, Wan nak ajak anda untuk pergi menderma darah dalam program Dermah Darah yang dilaksanakan oleh Tabung Darah Kota Kinabalu ini. Antaranya esok akan berlangsung di Pertubuhan Pendidikan Akhlak Cisuikor di Jalan Tuaran, Kota Kinabalu, esok pukul 8 pagi hingga 3 petang. Ya, itu yang pertama. Dan untuk program Derma Darah yang kedua akan diadakan di Happy Place Kelombong, ya, pukul 10 pagi hingga 4 petang. Jadi itu dia, ada dua lokasi untuk kempen Derma Darah yang dilaksanakan esok. Bagi anda yang memenuhi syarat-syarat untuk menderma darah, anda bolehlah tampil untuk menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah di hospital bagi merawat pesakit yang memerlukan. Ya, setitis darah yang anda dermakan itu boleh menyelamatkan nyawa orang lain. Kali ini kita tolong orang, insyaAllah lain hari pula nanti orang tolong orang akan tolong kita pula, kan? Begitulah dalam roda putaran kehidupan kita ini, saling memerlukan antara satu sama lain. Sudah pasti, saya pasti orang di Sabahnya adalah orang yang sangat prihatin dan suka membantu. Okeylah, kita berhibur lagi untuk malam ini dalam R&R bersama dengan lagu ini daripada kumpulan Black Rose, lagu yang berjudul Penantian. R&R di Sabah FM, Bagus Bah.

Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh

Itu dia lagu yang berjudul Alasanmu daripada kumpulan Exist, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1995. Bayangkan, tahun ini 2026, lagu tersebut telah pun berusia 31 tahun, sama dengan usia Wan. Okey, apapun, terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Okey, dan bagi anda yang waktu ini tengah bekerja untuk shift malam, selamat bertugas, selamat bekerja. Semoga semuanya dipermudah dan juga berjalan dengan lancar, insyaAllah, amin. Okay? Dan sedar ya, tugas Wan bersama-sama dengan anda selama 6 jam di ruang udara Konti Sabah FM ini akan berakhir sebentar saja lagi ya. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus mendengarkan Sabah FM untuk hari ini, sepanjang hari ini, bermula pukul 6 pagi hingga 12 setengah hari bersama-sama dengan DJ Dalin, dan juga seterusnya 12 setengah hari hingga 6 petang bersama dengan DJ Ella, dan juga 6 petang hingga 12 tengah malam bersama-sama dengan Wan ya. Semoga anda telah pun terhibur dan dapat juga rentak lagu yang telah pun dimainkan sepanjang hari ini, dan apa juga informasi yang kami kongsikan, semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Okey, dan selepas ini kita akan sambung siaran Nasional FM, dan kita akan kembali bersama-sama dengan Sabah FM bermula pukul 4 pagi nanti. Okey, saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk siaran yang berikutnya, dan begitu selamat bersihat dan selamat malam. Assalamualaikum, sampai kita jumpa lagi.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Sonora FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, bermulalah hari yang baru dan bermula juga 6 jam. Anda geng Burung Hatu akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Kita sudah pun masuk ke hari yang baru, tarikh yang baru, 13 September 2026 bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebelum saya memulakan geng Burung Hantu, saya ingin berterima kasih kepada rakan penyampai saya Aiza Azam yang telah menemani anda dari jam 6 petang tadi sehingga 12.30 malam tadi. Jadi sekarang giliran Mira pula ambil alih untuk menemani pendengar geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Jadi buat anda yang sedang bekerja, yang masih memandu di atas jalan, yang mungkin sedang siapkan kerja di rumah, ataupun yang memang jenis lewat tidur, hai, apa khabar semua? Bagi yang baru sahaja buka radio, selamat datang. Ataupun kalau memang dari tadi sudah bersama Nasional FM, terima kasih kerana setia bersama kami. Okey, baik, 6 jam ni kita santai-santai saja. Anda buat apa yang perlu dibuat dan Mira akan menjadi teman yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita akan layan lagu, sembang santai dan tahu-tahu dah 6 pagi kan? Pastikan terus bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati.

Sekarang dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari Litar Iconic Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara?

Itu dia, You Give Love a Bad Name daripada Bon Jovi. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, Abang Lori, Kakak Lori atau siapa saja yang sedang memandu, mungkin ada juga yang sudah mula perjalanan balik kampung ataupun ambil peluang bercuti lebih awal sempena Hari Malaysia nanti kan. Jadi jika perjalanan jauh, pastikan tak perlu terkejar-kejar ya nak sampai cepat tu. Pandu dengan tenang, ikut had laju, dan kalau dah mula rasa mengantuk, badan dah mula rasa penat, mulalah cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Ingat, yang penting bukan siapa sampai dulu, tapi kita sampai dengan selamat dan dapat menikmati cuti bersama orang tersayang. Dan jangan risau, sepanjang perjalanan tu biarkan Mira temankan anda dengan lagu dan muzik hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

penghuni kota, tak kira lah kita ni penghuni kota ke, penghuni desa ke, di mana-mana sekalipun, satu benda yang kita semua ada sebagai rakyat Malaysia, tentulah identiti kita. Dan bercakap mengenai identiti, Mira nak kongsi satu info mengenai MyCard generasi baharu. Mungkin ada yang tertanya-tanya, MyCard yang ada sekarang ni kena tukar ke? Cuba tanya diri sendiri. Okay, Mira bagi 3 saat untuk anda jawab. 1, 2, 3. Jawapannya tidak perlu, kerana menerusi perkongsian muka buku Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia, jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, teruskan guna seperti biasa. Jadi pertukaran ini lebih disarankan kepada pemegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi serta MyCard tanpa ghost image. Jadi jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, tak perlu kelam kabut ya. Yang lama kekal sah, yang baharu membawa evolusi. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia Bujang Senang daripada Wings.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Lebih tepat sekarang jam menunjukkan pukul 1.04 minit pagi. Maknanya sudah pun sejam Mira bersama anda dalam geng Burung Hantu. Baik, yang sedang siapkan kerja, macam mana tu? Masih okey ke? Yang tengah memandu, semoga perjalanan anda lancar. Yang sedang berada di rumah pula, mungkin anda memang ahli tetap geng Burung Hantu. Terima kasih. Apa pun yang anda sedang lakukan sekarang, Mira harap semuanya berjalan lancar. Kalau rasa sunyi tu, jangan risau. Mira ada akan temankan anda di sini dari Konti Nasional FM. Baik, masih panjang lagi perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi pastikan anda terus bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia bongkar daripada Crystal.

saja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera Henti

I hate myself for loving you. Bila dah sayang seseorang ni, macam-macam kita sanggup buat kan. Masa tengah sayang semuanya indah lah, semuanya okey, tak berkira langsung. Tapi bila dah tak okey, dah tak indah, mulalah teringat balik. Eh, dulu saya belanja dia makan, saya bayarkan itu, saya belikan ini. Tiba-tiba bila dah tak indah tu, otak bertukar jadi bahagian account. Dah jadi accountant semua kan? Semua rekod bayaran, rekod belanja semua dah keluar kan? Tapi ingat ya, belanja masa bercinta tu jangan pula tiba-tiba tukar jadi hutang pula lepas putus kan? Ikhlaskanlah. Tapi kalau tak, yang tu pandai-pandailah selesaikan sendiri ya. Amira tak nak masuk campur dalam bab-bab macam tu. Okay, tapi kalau hutang yang memang kita pinjam dari orang, yang tu jangan kata ikhlas pula eh. Jangan buat-buat lupa pula. Yang tu pastikan anda ada buku 55 tu. Buku 55 kecil tu pastikan anda catat setiap hutang yang anda pinjam lah daripada orang, supaya tak adalah kesian lah kan. Orang tu dah percayakan kita untuk bayar hutang. Jadi kita pun langsaikan lah dengan sebetulnya kan. Jangan tiba-tiba ikhlas lah. Itu tidak ya. Ini dia hutang daripada Floor 88 National FM, sentiasa di hati.

0: jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

duit di mana kau duit kan? Ah, itu tadi Datuk Hattan dengan duit. Kadang-kadang duit ni yang pelik juga kita dengan duit ni sebenarnya kan. Ah, nak keluarkan duit RM50 sekaligus, boleh pula kita fikir 2-3 kali. Ah, perlu ke? Nanti dululah. Ah, tapi kalau RM10, sikit-sikit kita rasa macam tak banyak pula kan? Ah, RM10 sini, RM10 sana, tambah kopi, tambah jajan. Tahu-tahu tengok baki tu, eh, dah beli apa ni sampai baki akaun dah kurang ni kan? Ah, rupanya bukan duit tu hilang. Dia keluar senyap-senyap sampai kita sendiri tak perasan. Ah, sebab itulah yang kecil-kecil pun kena jaga. Orang kata apa? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sebab kalau tak, hujung bulan nanti kita pula yang mencari duit. Ah, macam lagu tadilah. Duit-duit. Di mana kau duit kan? Ah, jadi pastikan kita semua urus perbelanjaan dengan bijak. Okay, dan juga teruskan bersama Mira di National FM. Sentiasa di hati. Ini dia bersuara dari Insomniac Fit, Yoni Boy.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

0: Aduh, kita ni dah lah nak cepat ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Rosie! Kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah,

kita dah pun masuk jam 2 pagi dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Bila kita dah masuk pukul 2 pagi

ada, tak menghilang. Sebab makin kita dewasa, makin kita sedar bukan jumlah orang yang penting sebenarnya, tapi siapa yang benar-benar ikhlas dan setia berada di sisi kita, susah dan senang. Kadang-kadang segenggam yang setia tu lebih berharga daripada seribu yang singgah. Sesuai dengan lagu kita selepas ini, hanya segenggam setia. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kadang-kadang dalam hidup ni, ada benda yang lagi kita cuba pegang kuat-kuat, lagi penat kita jadinya. Tak semua yang pergi perlu kita kejar semula. Ada masanya kita dah cuba sebaik mungkin, dah beri peluang, dah usaha untuk pertahankan. Tapi kalau akhirnya tetap tak menjadi, mungkin sampai masa untuk kita belajar menerima. Dan melepaskan bukan bermaksud kita terus lupa semuanya. Kenangan tu mungkin masih ada, cuma kita yang dah tak biarkan ia mengganggu langkah kita ke depan. Sebab kadang-kadang bila kita berani lepaskan apa yang dah berlalu, barulah hati ada ruang untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau ada sesuatu yang anda masih cuba lepaskan, bagi diri masa. Tak perlu paksa untuk okey dengan cepat, okey? Perlahan-lahan, biarkan yang berlalu, berlalu.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan kedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2021.

terpaksa, aku terpaksa. Dah kalau seorang dipaksa, seorang lagi terpaksa, memang susahlah nak jadikan kisah hidup tu cerita yang bahagia kan. Kadang-kadang kita pula cepat sangat buat andaian, buat kesimpulan. Kalau dah orang tu diam, kita ingat dia marah. Orang tu jauh sikit, kita ingat dia dah tak peduli kat kita. Padahal belum tentu betul. Mungkin semuanya cuma anggapanmu

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, EFA itu apa? Ha, EFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh kepaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama.

Astro FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.14 minit pagi. Jadi buat anda yang masih bersama Mira waktu ini, harap semuanya baik-baik sahaja dan terima kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit pesanan daripada Mira, jangan terlalu fikir apa yang orang kata tentang kita. Selagi apa yang kita buat tu baik, tak menyusahkan orang dan kita tahu tujuan kita, teruskan sahaja. Sebab kalau nak puaskan hati semua orang, memang penat. Hari ni orang tu suka kita, esok belum tentu kan? Jadi buatlah yang terbaik dan teruskan langkah anda. Kita tak perlu jadi cukup baik di mata semua orang. Cukup kita tahu kita sedang berusaha untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Yang penting, jangan hilang diri sendiri hanya kerana terlalu sibuk memenuhi jangkaan orang lain. Jadi Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya sekarang bukan hanya sahaja bersiaran di radio, saya juga sedang bersiaran di TikTok Live Nasional FM. Jadi jika anda ingin menemani saya dan juga geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM kami. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

akhirnya kini pasti. Kadang-kadang lama juga kita nak betul-betul pasti dengan apa yang kita rasa. Banyak fikir, banyak persoalan, sampai satu masa hati sendiri dah bagi jawapan. Dan bila kita dah pasti seseorang tu penting dalam hidup kita, jangan tunggu lama sangat nak tunjukkan kasih sayang tu. Kadang-kadang benda kecil pun dah cukup buat seseorang rasa dihargai. Daripada yang akhirnya kini pasti, kita teruskan pula dengan cerita tentang kasih. Selepas ini, Kasih Latifah dari Spider. National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Manhattan. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab.

Buat anda yang sedang sibuk di dapur menyiapkan juadah untuk berniaga nanti, semangat ya. Mira tahu waktu macam ni tangan memang tak berhenti. Potong itu, masak ini, bungkus pula satu-satu tu kan. Tapi terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Dan dalam sibuk nak pastikan semuanya siap, jangan lupa untuk jaga diri anda juga. Berhati-hati dengan pisau, minyak panas dan peralatan masak. Dan juga jangan lupa, ni paling penting, jangan lupa minum air. Dan kalau badan tu dah rasa penat, curi sedikit masa untuk berehat. Mira doakan semoga segala persiapan anda dipermudahkan dan semoga pelanggan datang ramai dan jualan hari ini habis licin. Itu saya doakan. Sambil tangan tu terus bekerja, biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu di Nasional FM. Dan saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Kita ada Caramel Latte, kita ada Khairul Anwar, Mei Sara, Opah Ganu, Fatih Shahira, The Sale, Fiza 88, Lil 182, Faida Lista, Fa 10 Ainun, Ait Zamani, kita ada siapa lagi ni? Ramai lagi lah yang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jadi macam saya katakan tadi, jika anda ingin teman yang untuk dengar cerita saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi jika anda sedang memandu, pastikan anda memandu dengan selamat ya. Saya akan temankan anda sepanjang 3 jam lagi, 2 jam lagi. 2 jam lagi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, kita teruskan dengan lagu Mewangi daripada Hakim and the Magistrate. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di

0: Perak 46 Sabah FM.
1: Kami UNIC.
2: Terus dengar Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Berhati-hati selalu ketika memandu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sekarang marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh yang berbahagia Datuk Syekh Ismail bin Muhammad. Beliau akan membaca surah Ali Imran bermula dari ayat 111.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى

يعلمون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله

من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78. Allah.

Al-Fatihatil Qa'imah. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, bertemu kembali kita dalam ruangan Sekilas Renungan. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, dosa-dosa kita ini Allah Ta'ala ampunkan insyaAllah. Tapi kita kena mintalah, kena taubatlah sama Allah. Kadang kita rasa mau beramal ibadah tu berat betul. Betul kan? Bangun pagi-pagi, ya Allah, terasa selimut tu berat, bukan main. Padahal biasa juga angkat besi, ya, biasa juga kita ni ber-exercise dengan izin. Tapi mau menyelak selimut yang membaluti tubuh kita ketika bangun di awal pagi, ya Allah, berat betul. Begitu juga sahabat yang mulia, mau melangkah pergi masjid, ya Allah, terasa berat kaki. Padahal hiking ayo busung macam nada sejak kita turun naik bukit kan. Lalu sebenarnya apa yang membuatkan kita berat? Apakah tubuh badan kita? Sebetulnya enggak, sahabat yang mulia. Yang bikin berat itu apa dia? Hati kita. Kenapa hati kita? Ada apa dengan hati itu? Barangkali dia berat melaksanakan taat sebab terlampau dibungkus dengan dosa. Terlampau banyak dosa kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang kita sedar, dosa yang kita tidak sedar. Maka itu yang membuatkan hati kita jadi berat. Sebetulnya badan tu follow saja dengan izin. Kalau hati kita kuat, insya Allah badan kita juga akan menurut kehendak hati. Macam kita naik hiking dengan izin, boy, padahal bukit itu kalau ditinguk-tinguk, hey, macam boleh-boleh juga tingginya. Tapi pasal hati kita kuat, semangat kita kuat, nah, boleh kita panjat. Makanya begitu juga dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kita masih bicara tentang jalan menuju cinta hakiki. Dalam ayat surah Al-Baqarah 165 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah ila akhiril ayah. Allah bilang apa? Dan orang-orang yang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah, bersangatan cintanya kepada Allah. Lalu kecintaan itulah, sahabat yang mulia, yang menggerakkan tubuh badan kita, seluruh anggota kita, zahir dan batin, untuk terus berjalan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya agar hati kita itu boleh kuat, boleh bersemangat untuk terus berjalan menuju kepada cinta hakiki itu, kena banyak taubat, sahabat yang mulia. Sayalah terutamanya, dan kita sama-samalah. Taubat lisan, ya, taubatlah istighfar banyak-banyak, minta ampun sama Allah. Hati itu bersihkan sama-sama. Kemudian jangan buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak suka. Itu semua akan menjadi beban dalam hati kita sehingga kita berat untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam siri yang akan datang ini, saya akan mengajak para pendengar Sabah FM yang sangat saya hormati untuk melihat bagaimana ada satu konsep yang diajarkan dalam Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemacu, penguat, ya, menjadi pendorong agar kita terus berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk merebut, untuk meraih cinta hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut sebagai ihsan. Nah, insyaAllah sahabat yang mulia, pada siri kali ini kita akan semak perlahan-lahan, kita akan kaji perlahan-lahan sejauh mana ihsan ini, ya, boleh menghantar kita untuk terus berjalan menuju kepada Allah dengan penuh kesedaran kehambaan kita kepada Allah, dan akhirnya dapat meraih cinta yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sahabat yang mulia, kita akan sambung perbahasan kita tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut konsep ihsan insyaallah. Jumpa sahabat pada waktu yang akan datang, siri akan datang, jangan kemana-mana insyaAllah. Teruskan bersama kita di Sabah FM dalam sekilas renungan insyaAllah. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan. Bismillah.

0: Disco dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Sarekan FM bersamamu. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Pahujung Minggu. Sarekan FM bersamamu. He's a one, he's a two, he's a one.

0: Lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party.
0: Bah, hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Bah, hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right.
4: You know what that means.
0: Sanagat FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah, okay, give it to her.
0: Yeah,
5: hujung minggu, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Itu dia bersama Amandra Bangun. Hai, anda bersama-sama dengan saya Didi untuk segmen Bahujung Minggu hari ini, edisi Ahad 13 September 2026, bersama 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi sekali lagi untuk anda semua. Selamat berhujung minggu bersama keluarga tercinta. Untuk hari ini, rakan-rakan anda sahabat handai, yang pasti saya akan terus teman anda hingga lagi pukul 1 tengah hari ini. Jangan ubah frekuensi anda lain, terus 90.1 teman setia anda.

Selamat pagi untuk anda yang baru pulang kerja untuk sesi malam. Kita beralih ya, sini berganti pula kita. Selamat beristirahat untuk anda pergi pagi, pulang pagi. Ya, begitulah dia masa yang ada dengan aktiviti dan juga pengisian yang berbeza. Semoga dipermudahkan urusan anda semua. Sebentar lagi, Didi kongsi untuk anda info cuaca. Ini dia Cak Cekok bersama kami dalam Terusan Gana Fambers.

0: Go, Chacha.
1: Tunggu apa lagi?
2: Info cuaca.
3: Info cuaca hari ini.
4: Salahkan FM bersamamu. Baik, sebelum kita teruskan lagi hiburan, Didi nak kongsi untuk anda info cuaca pagi ini yang kita bawakan dari Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana Sandakan, Beluran dan juga Kinabatangan berkongsikan ramalan cuaca yang sama sepanjang hari ini untuk pagi, petang dan malam hari, dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius, di mana sepanjang hari ini diramalkan tiada hujan ya. Seterusnya kita beralih pula ke daerah Telupit dan juga Tongod, juga berkongsikan ramalan cuaca yang sama sepanjang hari ini, tiada hujan untuk sebelah pagi dan juga petang, manakala malam hujan di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius.
2: Info cuaca hari ini.
3: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kena

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sargana FM untuk pagi ini. Bahujung minggu, 3 hari lagi kita akan menyambut bersama-sama Hari Malaysia 16 September 2026 ya. Alhamdulillah untuk anda yang telah pun mengibarkan jalur gemilang di rumah, di kenderaan anda, di premis perniagaan anda. Kalau ada yang kibar jalur gemilang kecil-kecil tu, sekecil-kecil untuk di kereta, dan ada juga yang sebesar-besarnya untuk di kereta ya. Itulah berdiri dan berkibar megahnya kebanggaan, dan kita sama-sama hormati jalur gemilang. Baiklah, sebentar lagi kita lah terus bawakan untuk anda berturin gas dari Sabah FM, dan juga di kongsi untuk anda seketika nanti apakah topik kita untuk pagi Ahad ini. Lain terus 90.1 Sarakan FM, bahujung minggu.

0: Sebentar lagi Berita Ringkas Sabah FM. Berita Ringkas Sabah FM.
1: Relax di hujung minggu. Hujung minggu.
2: Happy holiday weekend everybody.
3: Okay.
4: We're about to ride out.
3: That's right.
5: You know what that means.
1: Sanagat FM bersama.
4: Let's go.
1: Yeah. Okay, give it to me.
4: Yes.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam Berita Sabah FM. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk membantu serta menghadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh bergantung kepada pihak berwajib semata-mata, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa. Dalam pada itu, Dato' Fahmi turut mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dengan taktik penipuan cyber yang semakin licik. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan 714 aduan berkaitan kandungan dalam talian disandakan dari 2025 hingga Ogos 2026. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shee Yi berkata, daripada jumlah itu 408 aduan melibatkan media sosial. Jelasnya angka itu menunjukkan risiko dalam talian boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia, latar belakang dan lokasi. Beliau menegaskan pembangunan digital tidak seharusnya terhad hanya kepada capaian internet dan teknologi canggih, tetapi juga pengetahuan dan kemahiran masyarakat berkaitan risiko teknologi dan digital. Jumlah pewakaf di Sabah kini mencecah lebih 1,400 orang berbanding hanya 68 orang pada 2022. Dalam tempoh sama, kutipan wakaf turut melonjak daripada lebih RM110,000 kepada lebih RM3 juta tahun ini. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, peningkatan itu membuktikan kesedaran masyarakat terhadap ibadah wakaf kini semakin meningkat. Katanya pembangunan wakaf juga mampu menyokong usaha kerajaan dalam memperkukuh ekonomi umat menerusi pembangunan premis perniagaan dan aset wakaf. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad Arifin berkata Sabah terus memperkukuh ekosistem buku dan sastra secara berperingkat, antaranya menerusi pemerkasan program berkaitan buku dan sastra di peringkat sekolah bagi menanam kecintaan terhadap bahan bacaan sejak usia muda. Katanya usaha itu juga sebagai persediaan mencapai tahap penganjuran pesta buku berskala lebih besar pada masa hadapan. Datuk Arifin yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditemui pemberita pada malam anugerah Pena Kinabalu di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Afrina Hanif, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

bersamamu. Yes, adakan FM bersamamu. Baiklah, Dini nak kongsi untuk anda beberapa program yang berlangsung untuk hujung minggu ini dan juga masa yang terdekat ya. Terima kasih yang telah pun menghantarkan maklumat berkenaan dengan program anda untuk kami wawarkan, untuk kami kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar di sekitar kawasan Sandakan, di Beluran, Telupit, ya, Kindang Batangan, di Tongat ataupun di mana jua anda boleh ikuti kami menerusi frekuensi ini 90.1 dan juga penerima langsung di RTM. Klik Hai, saya Didi bersama dengan anda untuk jam yang pertama. Sebentar lagi Didi kongsi untuk anda topik kita untuk pagi ini dan juga satu petikan berita ini, lelaki ditahan disyaki bunuh ibu kandung. Apa cerita? Sebentar lagi jadi kongsi bersama-sama anda. Selain dulu lagu ini bersama dengan Sheikh Iqbal, ini The Bus Tamam. Sebentar lagi Lama Nurani, lain terus Sarakan FM bersamamu bahujung minggu.

0: 90.1 Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Senang pendengar yang budiman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya ingin berkongsi satu topik yang sering kita remehkan, tetapi sebenarnya amat berbahaya dalam kehidupan kita, yaitulah fitnah. Senang pendengar, fitnah bukan sekadar mengata orang di belakangnya atau menyebarkan gosip. Fitnah adalah segala bentuk perbuatan yang boleh merosakkan nama baik seseorang. Di samping itu juga, dengan fitnah boleh menimbulkan kekeliruan dan akhirnya merosakkan keharmonian masyarakat. Bayangkan sebuah cerita kecil yang kita sebarkan tanpa fakta, ia boleh menjejaskan reputasi seseorang. Kadangkala kita merasakan, ini perkara kecil saja nih. Tapi percayalah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, fitnah adalah dosa besar. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa tuduhan itu separuh daripada dusta. Ini memberi kita peringatan bahwa lidah yang tidak dijaga boleh menjadi sumber bahaya yang besar. Di zaman sekarang, fitnah mudah tersebar melalui media sosial, message, atau kabar angin. Kadang-kadang kita sendiri tidak sadar apa yang kita kongsi boleh menghancurkan kehidupan seseorang. Oleh itu, penting untuk kita sentiasa berhati-hati. Fikir dahulu sebelum berkata atau menulis sesuatu. Jangan cepat percaya kabar angin tanpa memastikan kebenaran dan kesahihannya. Jika kita pernah terlibat, cepat-cepatlah bertaubat dan memohon keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar yang dimuliakan, menjaga lidah bukan sahaja melindungi orang lain, tetapi juga melindungi diri kita sendiri. Marilah kita sama-sama menjauhkan diri daripada perbuatan fitnah. Hendaklah kita menegur dengan hikmah. Dan jika perlu, perlulah kita senantiasa ingat mengingati bahwa setiap daripada perkataan kita itu, apa yang kita katakan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara lidah kita dan perbuatan kita. Seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati setiap langkah kehidupan kita. Sekadar perkongsian untuk hari ini, mudah-mudahan perkongsian ini menjadi inspirasi dan penguat iman bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

Dan radio pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu. Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Balas sebentar lagi, kita terus bawakan untuk anda berita utama 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri ya. Dan kita telah kongsi di status WhatsApp Seragam FM untuk pagi ini, apa aktiviti anda hari ini guys, dan juga kongsikan makanan ataupun nama pelik tapi sedap yang pernah kamu makan, apa tu? Nama ataupun makanan yang pelik yang pernah kamu makan tapi sebenarnya sedap ya. Janganlah cakap pasal belalang semua cengkrik tu kan. Biarlah itu di Thailand, Thailand lah, kita dah payah ya. Banyak makanan lain lagi. Masih bersama di penerusi WhatsApp Salingan FM 019-5858-5858. Kadang-kadang dia kenapa terlalu banyak ya nombor telefon yang kita kena ingat sebenarnya. Selain daripada nombor sendiri, nombor orang di rumah ya, nombor di tempat kerja, nombor kawan kita, nombor beliau, semua kita kena ingat sebenarnya ya. Membantu juga kita sekiranya ada apa-apa kecemasan yang berlaku kan, melalui handphone habis bateri handphone pula kan, tiba-tiba ya ada handphone yang hilang tiba-tiba ya, dalam kecemasan. Jadi tidak-tidaknya nombor telefon yang kita hafal tu boleh membantulah untuk kita menghubungi dan juga meminta pertolongan lagi. Dan itu dia, kongsikan makanan ataupun nama pelik yang pernah kamu makan tapi sedap pula walaupun pelik kan. Okay, dan terus dengan FM utama 7 pagi selepas ini. Bahujung

Perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya bagi penduduk di luar bandar dan kawasan pedalaman. Keperkembangan luar negara, angka korban kebakaran feri MV John Aster di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Coron, Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Feri itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Coron malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. India dan China bersetuju mempergiat usaha menyelesaikan pertikaian sempadan secara adil, munasabah dan boleh diterima bersama. Persefahaman itu dicapai dalam pertemuan Perdana Menteri India Narendra Modi dengan Presiden China Xi Jinping di luar sidang kemuncak BRICS ke-18. Modi menegaskan kedua-dua negara perlu mematuhi perjanjian sedia ada dan berpegang pada prinsip saling menghormati, PK dan kepentingan bersama. Xi pula berkata perbezaan antara kedua-dua negara tidak seharusnya menghalang kerjasama dan kemajuan bersama. Kremlin menolak cadangan Presiden Ukraine Vladimir Zelensky untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Miami bagi membincangkan usaha menamatkan perang. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov berkata pertemuan di Miami adalah mustahil. Katanya Kremlin kekal bersedia mengadakan pertemuan di Moskow dan tidak mempertimbangkan lokasi alternatif. Zelensky sebelum ini menyatakan kesediaan bertemu Putin jika kedua-duanya dijemput ke sidang kemuncak G20 di Miami Disember ini. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membawa pulang 3 mata selepas menewaskan Melaka FC 2-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Dalam perlawanan itu, Jerome Etame membuka jaringan pada minit ke-27. Bagaimanapun, Melaka menyamakan kedudukan menerusi Do Dong Yun pada masa kecederaan. Wanjar Ronald Nengah muncul wira Kuching City apabila menjaringkan gol kemenangan sebelum whistle penamat. Dalam satu lagi aksi, Star City dan Cungkan FC seri satu sama di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar, manakala Penang FC meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Kelantan Red Warriors FC 3-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: okay?
1: We about to ride out.
0: That's right. You know what that means.
2: Sakit FM bersama.
1: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
1: Yes.
3: Hujung minggu, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM jam kedua. Saya Didi akan terus temani anda hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Apa aktiviti hujung minggu anda boleh kongsi bersama-sama Didi untuk hari ini dan juga ucapan istimewa anda. Dan jangan lupa hantarkan respon anda untuk topik kita pagi ini telah pun dikongsi menerusi status WhatsApp Salakan FM, ya. Apa dia makanan ataupun nama pelik makanan tu tapi sedap yang pernah kamu makan? Makanan tu dan nama dia memang agak pelik tapi sedap bila kamu makan. Macam contohlah Didi, salah satunya pernah Didi makan kan, dan saya rasa bukan semua orang boleh makan makanan ini, ya. Nama dia dan makanannya nampak kedengaran macam pelik, ya. Tidak akan ada yang berani mencuba kalau tidak akan merasanya sendiri. Ya, apa tu dia bilang? Belangkas. Ini antara salah satulah belangkas, ya. Kalau anda yang pernah makan belangkas, tahulah macam mana sedap telur belangkas tu kan. Kalau yang pertama nampak, apa ni? Dengan kaki-kakinya lagi kan, cengkerangnya. Tapi sedap sebenarnya. Tapi itulah, mau cari yang pandai masak lah supaya tidak bau hamis, bau langsi orang bilang kan. Itu salah satunya kalau macam diri sendiri. Kalau anda pula macam mana, banyak makanan yang mungkin anda boleh makan tapi orang lain tidak boleh makan, ya. Tapi sedap dan halal makanan tu. Okey, dan sebentar lagi 8 pagi, Pejabat Parlimen Salakan akan mengadakan program Tamanku Suri Taman 4.0 untuk hari ini bertempat di Padang Seri Taman Sandakan, ya. Dan program dilaksanakan bagi memeriahkan sambutan Hari Sabah dan juga Hari Malaysia, selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Jangan tunggu apa lagi, penduduk sekitar Seri Taman turun dari rumah masing-masing, hadir ramai-ramai untuk meriahkan program Tamanku Suri Taman 4.0. Jom kita lain lagi lagu lepas ni, berita ringkas dari Sandakan FM. Lain terus Bahujung Minggu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia mendengarkan Siaran Selekan FM. Untuk anda yang tengah memandu, ya, yang bekerja hari ini, selamat bertugas. Yang tengah sarapan pagi, selamat menjamu selera sarapan apa tu. Ada ni kejap lagi sarapan, ya. Dan lagi kita kongsi dulu untuk anda apa yang menarik di medsos untuk pagi ini.
1: Menarik di medsos hari ini.
0: Pastinya kita mulakan dengan satu petikan berita ini yang sungguh menyayat hati seluruh masyarakat Malaysia berkenaan dengan jasad 5 mangsa nahas helikopter di Leng Long Lelang Ulu Baram Sarawak diserahkan kepada waris masing-masing kemarin, ya. Proses mengenal pasti dan menyerahkan barangan peribadi mangsa kepada waris masih lagi berjalan. Analisis DNA Jabatan Kimia disiapkan dalam masa 24 jam menunjukkan padanan dan membantu pengenalan mangsa. Seterusnya, pengurusan mayat termasuk pengantaran dua jasad ke Semenanjung mungkin melalui TUDM dan tiga lagi untuk pengebumian di Miri dan di Kuching. Itu yang dapat dikongsi untuk pagi ini berkenaan dengan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Sarawak. Dan seterusnya, seperti yang dikongsi untuk anda tadi, seorang lelaki ditahan selepas disyaki membunuh ibu kandungnya yang ditemukan meninggal dunia dengan kesan kecederaan dipercayai akibat senjata tajam di sebuah rumah di Kampung Kagayan, Tambunan, ya. Mayat wanita berusia 56 tahun itu ditemukan kira-kira pukul 2 petang sebelum polis melancarkan gerakan mengesan suspek berusia 31 tahun. Penduduk kampung membawa suspek menggunakan kenderaan mereka ke balai polis Tambunan sebelum ditangkap dan dilakukan kepada Jabatan Pasukan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Keringau. Pasukan penyiasat dan forensik turut menjalankan pemeriksaan di lokasi serta merampas beberapa barang kes yang dipercayai berkaitan kejadian. Menurutnya mangsa diantar ke hospital untuk bedah siasat dan menentukan punca sebenar kematian. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh, dan siasat terlanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serta kronologi penuh kejadian, ya. Daripada itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih berkaitan kes berkenaan. Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak polis. InsyaAllah nantikan kami kongsi juga untuk berita susulan berkenaan dengan kes bunuh ini, ya. Apa yang berlaku sebenar-benarnya. Itu yang kita kongsi untuk anda yang menarik di medsos untuk pagi ini.
1: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi.

jantis mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sarakan FM. Sebentar lagi jam yang ketiga, kita akan bawakan untuk anda berita 8 pagi dari Sabah FM. Dan untuk pagi ini ya, setakat ini dikongsi untuk anda indeks pencemaran udara IPU untuk daerah Sandakan sahaja sebanyak 61 ya. Dan sehubungan dengan itu, ramai ditegaskan lagi tidak melakukan sebarang pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara. Pembakaran terbuka bukan saja mencemarkan udara dan membahayakan kesihatan, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius. Pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambah kesan lebih buruk lagi terhadap alam sekitar. Anda boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan atau tindakan mahkamah, denda sehingga RM500,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Tuan-tuan perempuan, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar. Hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta. Kalau ada jiran-jiran kamu di kampung kah, di mana-mana lah kan, ada buat pembakaran, bakar-bakar sampah tapi besar, cuba kamu tegur kurun dia. Aika, ha, tak sayang ke ya, tak rindu ke dengan udara kita yang segar ni kan? Untuk masa ni, tolong hentikanlah dulu buat seketika ya. Dan kita tegur dengan cara yang berhema, okey? Jom kita lain lagi lagu 8 pagi terus kita ikuti berita dari Sabah.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Ibu bapa digesa manfaatkan kawalan digital jamin keselamatan anak. Jumlah pewakaf di Sabah cecah lebih 1,400 orang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk membantu serta menghadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh bergantung kepada pihak berwajib semata-mata, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa. Katanya walaupun kerajaan boleh menetapkan had umur serta garis panduan keselamatan, ibu bapa dan pengguna tetap berperanan penting sebagai benteng utama dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada kandungan negatif dan ancaman dalam talian. Dalam pada itu, Dato' Fahmi turut mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dengan taktik penipuan cyber yang semakin licik, termasuk taktik yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI serta penapis wajah atau filter untuk memperdaya mangsa. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan 714 aduan berkaitan kandungan dalam talian disandakan dari 2025 hingga Ogos 2026. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shei berkata, daripada jumlah itu 408 aduan melibatkan media sosial. Jelasnya angka itu menunjukkan risiko